0: masa depan negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sekolah parlimen diwujudkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai fungsi institusi parlimen yang secara tidak langsung membina minat mereka terhadap kepimpinan dan tadbir urus negara. Menurutnya, peserta sekolah parlimen yang menunjukkan potensi kepimpinan turut diberi peluang mengikuti program lanjutan, namun pemilihan dibuat melalui proses yang teliti. Katanya selain itu, PLKN turut diadakan melibatkan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan bagi membuat persiapan untuk membentuk anak-anak muda sebagai pemimpin masa depan. Seramai 297 pemilik tanah di Kampung Bahagia menerima surat tawaran notis 5A sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran geran hak milik individu dan menamatkan isu geran kongsi yang membelenggu kawasan itu sejak lebih 50 tahun lalu. Pengarah Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak, Datuk Muhammad Faris Muhammad Hanif berkata penyelesaian itu dicapai hasil kerjasama bersepadu antara PTG, Pejabat Daerah dan Tanah serta jawatan kuasa khas yang dianggotai wakil pemilik tanah. Menurut beliau, isu yang berlarutan lebih 50 tahun itu mengambil masa panjang untuk diselesaikan. Ekoran geran kongsi melibatkan 297 penama yang berdepan pelbagai kekangan. Beliau menjelaskan kelewatan lebih 5 dekad bukan berpunca daripada kegagalan pihak berkuasa mengusahakan penyelesaian, sebaliknya disebabkan pelbagai kekangan melibatkan status pemilik tanah. Wanita telah membuktikan kemampuan mereka sebagai pemimpin yang cemerlang serta memainkan peranan penting dalam pembangunan negara termasuk dalam sektor kesihatan. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Perak, Dr. Monash Pillai berkata, Perak antara negeri bertuah kerana mempunyai ramai tokoh wanita yang telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penglibatan wanita dalam pelbagai bidang profesional kesihatan terus berkembang apabila semakin ramai tampil sebagai pakar perunding, pensyarah universiti, penyelidik, pengarah hospital, pentadbir kesihatan dan pemimpin organisasi profesional. Dalam balik itu, beliau berkata dunia kesihatan kini berdepan pelbagai cabaran baharu termasuk isu kesihatan mental, peningkatan penyakit tidak berjangkit, populasi yang semakin menua, transformasi digital serta perkembangan pesat kecerdasan buatan yang memerlukan penyelesaian inovatif dan kepimpinan berpandangan jauh. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cekik bersama Tuan-tuan Komar.

0: Up You semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: Yo, Pio. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota. Perak Tengah. 95.6 MHz.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim. Moh sertai koma. Tambah ilmu. Raih pahala. Nantikan dalam rancangan Atibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Yo, lambat, asal selamat. Pesanan berhati.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja selamat pagi Koma.
1: Ya, masih lagi bertemankan Mim, Rick, Mira.
2: Oh, lupa dah Mira.
1: Dah seorang lagi ni.
2: Sebab ramai sangat.
3: Kita bercerita kan, hari Khamis.
2: Okay.
3: Hari persediaan untuk kita nak berjalan ke mana-mana.
2: Hari
3: kami masih ni nak fikir.
1: Sonok lah.
3: Kita nak fikir makan durian ke.
1: Lima jari.
2: Nak habis dah durian tu.
1: Nak habis.
0: Makan je. Tak baik ingka bang. Sebelah je bang tu.
3: Dia rupanya bagi tahu lah. Bila selalu dengar cerita orang kan. Bila sekarang bagi tahu rupa kita makan durian, dia kena bermula pada bawah.
0: Cara step tu
3: cara kan. Cara step tu. Kalau Ipoh rupa Ipoh dari champion lima jari.
0: Lima jari.
3: Jangan menomel.
2: Sekejap, Mira pun tak faham.
1: Lima boleh makan durian, Mira.
2: Okey.
1: Lima jari. Lima pergi dua orang.
2: Tinggal abang.
3: Tinggal lah.
1: Itu duk cerita durian.
3: Dia ada keluarga, dia ada family, ada anak. Kena hantar anak pergi sekolah.
2: Kena tinggal.
3: Takkan kami sebagai bapa-bapa nak menghalang.
2: Betul.
1: Masalahnya, Mira. Dia pun dah pergi dulu. Dah sampai. Min, main lah.
3: Tak, alasan
2: sampai dulu baru bagitahu.
3: Dia close studio hari Selasa itu. Masih nak cepat, masih nak hantar anak segi sekolah. Pukul 10.05 minit nak beritahu dah. Kami tunggu lepas Zohor pun pergi. Tak apa, kita lupa
0: cerita itu bukan cerita masa durian.
3: Apa masa mereka, Mira? Assalamualaikum, Nasri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Pera FM. Hari ini kita masih dalam studio je. Tetap dalam studio tapi melalui radio je. Dia curun-curun radio. Kita tak ada dekat live TikTok.
2: Tak ada. Buat sentara waktu ni. Seminggu ni tak ada lagi lah.
3: Ada
1: masalah sikit.
3: Sebab kita nak cuba dari Sasa tu. Apa masalah tu tetap berlaku kan.
2: Sebab walaupun kita live, ada lagi yang tanya. Tak ada buat live ke? Sebab orang tak nampak.
3: Betul.
1: Rupanya bila dia apa orang panggil benda tu, regulation benda-benda.
3: Apa?
1: Dia orang yang tengok tu, dia tak nampak satu kita punya post kan. Betul. Dia nampak langsung. Lepas tu ada yang cakap dia
2: orang kata visibility tu tak reach lah dekat bigger audience.
1: Melainkan pendengar tu cari, boleh tak?
2: Betul. Pendengar cari boleh, tapi kita tak masuk kat FIP yang bigger punya, yang besar punya, skop besar.
3: Jadi itu atas dasar kena suspend.
0: Tak apa. Kami ada di radio nombor 1 orang Perak.
2: Kalau selalu buka TikTok, buka radio.
3: Lagipun better lah. Sebab apa, kita punya tak utama kita bermula dengan radio.
0: Radio.
3: Apa, live TikTok ni
1: selingan.
3: Semua selingan. Yang utamanya radio dan juga RTM Click tu. RTM Click tu semua kena ada. Sebab benda tu akan digunakan pada tempat-tempat yang kamu tak terfikir kan. Kalau tempat tak ada line radio,
2: akan selalu guna lah.
3: Akan ada kata. Yang penting data mesti ada.
2: Kalau tak ada data, susah.
0: Okey, ada yang menjemput kita ke kenduri ni bang.
3: Siapa? Kak
0: Azila.
3: Kak Azila.
1: Bila?
0: Mana dia tu?
2: Ya, ke kenduri.
0: Bukan.
3: Itu postcard.
2: Aduh, postcard. Kan Azila bila masa kenduri pula ni.
1: Bonus
3: dia.
2: Ini apa dia logo lah. Dia suka bagi gambar kat Nur Azila ni.
1: Dia
2: suka simpan mesti dalam galeri dia.
1: Dia cincang kan.
3: Dia
2: cincang.
3: Apa tak kenangan dia menyimpan
0: kenangan. Mana kenduri dah?
1: Mana kenduri dah?
3: Hantar doa dia ramailah.
1: Tak kan biasa kan kenduri orang hantar kat pakai dia pakai
2: background macam
1: tu. Kan? Background macam tu.
0: Saya tengok Lohan tadi. Rupanya ucapan Assalamualaikum.
3: Sebab dia bila hantar poster ni, biasalah sekarang kat kahwin kan hantar poster melalui WhatsApp.
1: Tapi orang cakap ada scam bang. Betul
3: ke? Ada.
1: Dia buka tu
3: ke? Pak Yah selalu kena. Pak Yah punya Facebook dia punya berapa kali
1: kawan-kawan kena yang hantar kat kita.
3: Sekarang teman pula ada sama ke? Hari-hari orang ni hantar apa,
0: ajak makan durian bang?
3: Bukan. Dia ajak masuk apa benda tadi dia punya macam ada group WhatsApp dia yang baru lah kan. Jadi semalam dia siap berani telefon tu. Sedangkan kami kawan semua dah tahu dah yang kawan ni dah kena nombor dia kena hack lah. Siap bagi salam. Assalamualaikum. Boleh saya invite masuk dalam group generate
2: info. Dia guna nombor-nombor orang
3: yang dia jumpa. Lagi bahaya ni. Kalau setengah tu dia melalui FB apa semua kan.
2: Ini dia hack.
1: Dia dah dapat detail kita lah. Nombor tipu kita boleh dapat.
3: Jadi kalau abang pula dengan baik hati, siap ada nombor, siap bagi nombor ni. Nombor kod lah tu. Nak masuk grup di dental kan. Tekan nombor kod. Jahanam.
0: Itulah kebocoran data peribadi. Apa yang berlaku ketika ni macam Khairul Aming. Dia sebarkan maklumat privasi Khairul Aming.
2: Apa tahu tak?
3: Tahu. Apa orang dapat tahu dia punya bil telefon
0: dia. Tapi memang orang tu kononnya dia jadi terinfo lah.
2: Peminat orang kata.
1: Terpaling info je.
3: Ramai

0: baik
1: uang tu.
2: Dia macam dengar macam tak bayar.
3: Tak bayar overdue eh. Overdue dia tak.
2: Padahal dia balik apa? Saya bayar memang upfront. Bayar depan-depan mungkin bayar tak cukup.
4: Tak perasan. Dia tak perasan.
3: Padahal apa syarikat telekomunikasi tu pun tak heran. Dia tahu Khairul Amin nombor ini ni mesti akan dibayar. Jadi kita ambil itibar
2: benda ni. Ambil
3: itibar lah. Kita nak jadi macam tu terlalu
2: ego. Tak boleh. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang tu rasa kan. Orang yang kena tu macam mana rasa. Oi, bomo tak dah kena kecah.
3: Dah yang bestnya kalau benda-benda
2: seminggu murung kau mah.
3: Orang perempuan je kan kalau kita fikir yang benda-benda macam inilah.
4: Kenapa orang perempuan?
3: Dululah kalau biasa orang perempuan jelah
2: media-media ni laju-laju.
3: Orang kata telefon karat lah apa semua joyah lah. Kau dah tahu dah sebut nama joyah dah tahu mana Eropa kan.
2: 50 sen tu.
3: Kalau lelaki mulutnya pun dah sama. Semuanya sebab teknologi.
4: Perkembangan
0: teknologi. Okey, kejap lagi kita kongsikan antara ucapan dan juga tajuk borak gegar pagi kita.
4: Ya, untuk kau macam.
0: Marilah kita.

0: Amira Azman, Irfan Haris, Rasa dan Takdir menemani koma di Radio No. 1 Orang Perak.
1: Perak FM.
2: Terima kasih buat koma yang sentiasa mendengarkan Gegar Pagi. Orang kata tak boleh kalau tak dengar.
0: Eh, betul.
2: Wajib.
0: Eh, tak tamat di Mira eh. Tak boleh. Hey,
2: tak boleh.
0: Dengar.
2: Getok-getok.
3: Tak boleh sejuk ni.
0: Getok kat mana tu?
3: Penat nak jawab.
0: Sejuk-sejuk bang.
3: Tak, dia pasti penat nak jawab ni.
2: Eh, pun sejuk.
3: Biasa tiga lelaki. Dia ada satu awet. Dia kata dia lain sikit kan. Hey. Lain
0: balik. Abang memang jenis macam tu kot. Tak, saya rasa abang mungkin abang obses dengan wanita.
3: Eh, tak.
2: Terlampau obses.
3: Kalau obses, aku kiri kanan. Bini aku tiga.
0: Itu obses.
3: Teman, abang jenis perempuan ni. Memanglah lepas nikah bukan cakap baik kan. Nikah memang perempuan ni sama je kan. Sama je.
2: Kenapa
3: perempuan
2: sama je?
3: Sama je kan. Sama lah. Cuba kau boyfriend kau ada awet lain. Kau bagi ke tak?
2: Tak boleh.
3: Sama lah.
2: Kena ni.
3: Sama lah perempuan sama. Kau boleh masak?
2: Pandai.
3: Sama lah.
0: Apa dia tu macam mana? Okay.
3: Nama kau Mira binti?
2: Tak boleh. Privacy.
3: Binti ke bin?
2: Binti.
0: Okay. Perempuan banyak awam. Dia orang semua menang banyak awam. Jangan awam.
2: Dia macam nak melawat.
0: Ini lah pasal.
3: Kita tiga ni, dia seorang masa ni lah kita
0: nak imam. Tidak, kita kena.
3: Okay, jadi apa topik kita pagi ni?
0: Okay, topik kita pasal
2: yang dipilih oleh Mimik
0: Lawas. Kita pasal obses.
2: Obses. Bila lah dengan isu semasa kan?
3: Obses ni dia apa?
0: Dia macam terlalu minat, terlalu nak, terlalu terlalu lah sampai kadang-kadang terlalu sangat pun tak boleh
2: dengar. Keterlaluan, orang kata.
0: Keterlaluan.
3: Keterlaluan.
2: Keterlaluan dalam sesuatu. Mengenai sesuatu.
3: Obses. Obses.
0: Macam saya obses dengan Mimi Lawan boleh?
2: Eh, bahaya tu.
0: Bahaya.
3: Macam teman, kan bagi kita umur macam ni obses pada masjid je.
2: Dengar tu, itulah idolanya.
0: Keterlaluan tu pula dekat mana? Keterlaluan tu pula.
3: Kita duluan bila nak balik je.
0: Tak maksudnya abang kan selalu pergi ke masjid lah.
3: Ya, itu cerita
0: banyak.
2: Nanti mungkin abang boleh cari.
3: Obses saya suka kena kamin.
2: Semua
3: meme. Suka kena kamin.
0: Tapi orang perempuan kita tahu obses dia. Obses perempuan biasanya apa?
2: Benda.
0: Oh.
3: Benda
0: banyak.
2: Kan orang kan selalu banyak fikir benda kan. Macam fikir. Nak itu nak ni.
0: Oh.
3: Tudung pun boleh.
2: Ha, betul kan.
3: Oh, mami kan tudung banyak ni.
0: Tak
3: saja. Takut nak jawab ni.
2: Mira ada empat lagi tudung.
3: Ini main dia obses pada takut pada perempuan.
0: Okay, sebenarnya obses ni dia juga melibatkan hubungan. Bukan saja minat melampau. Hubungan juga boleh dikatakan obses jika ia melibatkan individu. Misalnya pasangan atau idola. Ia boleh membawa kepada perasaan sayang yang tidak terkawal atau keperluan. Untuk mengawal orang tersebut.
3: Itu baru kamus dewan lah. Daripada kamus dewan belum lagi kamus.
0: Nasi, maksudnya
2: dia lebih kepada mengganggu lah.
0: Maksudnya obses ni kalau dalam hubungan ni pun kacau juga. Macam tu.
3: Tak tahulah. Abang buat hubungan ni kurang sikit. Abang setia pada isteri abang tu. Lain Mira.
0: Statement tadi. Awal tadi lain bang.
3: Itulah. Kamu cakap tadi. Tadi bergurau. Obses tadi adanya bergurau.
2: Dia bertukar tukar capai.
3: Tapi main abang tahu obses dia apa? Benda juga. Benda juga. Dia macam perempuan kat main.
2: Benda apa?
3: Benda. Dia obses pada seluar jin.
2: Pula.
3: Seluar jin daripada yang boleh lipat. Seluar jin yang boleh berdiri.
0: Berdiri sendiri.
3: Apa jenis seluar jin semua ada.
2: Kalau macam Mira dulu perasan abang ni. Topi.
0: Topi.
2: Itu yang
0: kamu
2: nampak
0: Mira. Sebab
2: hadiah untuk
3: masa tu. Hadiah ke Pening tu. Baru pari Mira pun masa tu. Yalah. Kan ni kalau kamu kenal dia. Kamu tahu tak. Seluar jin. Tapi sekarang dia banyak pakai seluar lain lah. Tapi dia obses. Dia obses pada jin. Sebab apa?
0: Jin
3: apa
0: tanah tu aku.
3: Ambilan sembang dengan dia.
2: Ya.
3: Dia memang obses pada jin. Kalau ikut cara dia bersembang. Pengetahuan dia tentang jin kan. Cuma satu seluar lagi tak dapat seluar jin.
0: Seluar?
3: Seluar jin yang dalam botol tu. Jin yang gosok-gosok. Jenny. Jin tu je. Jin
0: seluar bagi saya bang. Mimi Rawan ni. Dia obses pada situasi bang.
3: Situasi eh?
0: Kalau musim dia main bola. Dia main bola. Masuk bola sampai 20 pasang bang.
3: Itu bukan itu bukan.
0: Itu macam mana bang? Saya panggil saya memang Amnasi tahu.
3: Itu bukan obses.
0: Dia bila main motor, dia main motor.
3: Itu je nafsu.
2: Tak tu FOMO dia.
0: FOMO pula.
2: Fear of missing out. Dia ikut trend. So dia nak ikut.
1: Tak, maksud tak, bukan trend.
2: Tapi tadi kata bola kalau bola.
1: Bukan contoh, tak contohlah yeah. Macam dia tengah main bola. Ah, masa tu tengah gila main bola, aku main bola. Tak ada benda lain takkan kacau.
3: Oh, itu bukan FOMO lah, itu MOFO.
2: MOFO tu apa pula?
3: Tapi tapi ceritanya sebagai seorang manusia, semua orang ada
0: obses.
3: Obses. Mira pun cakap dia ada obses di sini. Yeah. Min pun dia ada obses di sini. Sampai nasi pun nampak, saya pun nampak apa. Nasi je kita tak tahu.
2: Mungkin orang lain pun ada. Tak kisahlah seseorang ke benda ke
3: okay, kan, nasi ke. Nasi apa nampak? Dia obses video bercakap dengan anak dia.
1: Abang hari Abang hari hari
0: Abang cuba mengaibkan saya.
1: Tadi pun ada. Eh tadi pun ada Mira kan.
3: Bangga kan.
1: Betul. Eh bang, tadi pun ada bang.
3: Sekejap dia memang ni. Sebab apa? Teman ingat teman ada seorang sahut. Tak boleh terkat lah siapa. Tapi kawan, kawan dalam kumpulan, kawan cukup baik.
1: Oh kawan dalam kumpulan.
3: Dia bukan obsel lah. Tapi sifat nasi ni memang bagus lah. Sebab apa? Kami terlampau sibuk sampai satu masa
1: tak teringat lah tu.
3: Bukan teringat. Masa tuan bujang sahabat ni dah kahwin. Jadi abang suka layan budak-budak. Jadi dia bila time dia, dia macam budak dia kurang. Sampai ayat dia apa, kamu tak kahwin lagi wahid, kata kan. Nanti kamu ada anak, masa tu kamu faham, kata kalau anak orang kita layan, anak kita sendiri tak, kita tak dapat layan.
1: Macam tu.
3: Kena oh, yalah, yalah, kita tak ada handphone, tak ada video call, tak ada. Eh, sahabat cerita cakap situ.
2: Tapi apa yang ribut tu bukan obses.
3: Tapi rupanya memang sahabat tu pun sama je.
2: Kalau itu seorang bapa punya.
1: Bukan kalau Mira pasang kalau dalam kumpulan kami. Wait, dalam kumpulan kita apa wait? Kan? Rasanya yeah, dalam jelah. Abang pernah tengok saya buat biskut macam tu?
3: Tak pernah.
1: Abang ambil tak pernah? Nasi seorang je.
3: Macam pukul 10.05 minit.
1: Ada satu.
3: Syasha dah tahu dah. Syasha akan buat satu panggilan video. Untuk tak tahu sama ada dia takut suami dia macam keren ke. Tiba-tiba suami dia jegang kat
1: Tapi baguslah, Syasha baguslah.
0: Pocek.
1: Ah, itu saya nak gambar tu ah.
3: Pocek. Sebab teman dah berjalan kan. Kan teman berjalan tu hari kan kita berjalan, kita bertiga berjalan. Kahwin abang apa?
1: Abang Rozi.
3: Kita tengok perhubungan nasi dengan anak-anak dia memang cukup rapat.
0: Ya.
3: Ah, itu je. Mama tak heranlah bila dia.
1: Dekor tu biasalah bang.
3: Kalau mak dia tak telefon sekalipun, mak tak anak dia akan tekan sini. Pasal budak dia dah tahu dah.
1: Satu lagi budak pun akan mungkin disuruh, eh kamu tengok call bapak kamu ya.
2: Betul.
1: Kan? Dia nak cakap kita mungkin ada situasi dia, dia nak tengok kita tu kat mana.
0: Kan? Dia dah macam mengumpat dah ni.
3: Tapi kalau cerita obses pada teman kan, kalau cerita obses pada teman pula, teman lebih kurang macam Min. Tapi tak ada sehebat Minnya ni kan. Macam contoh kalau main basikal, teman boleh obses pada main basikal.
1: Abang katakan benda lain takkan fikir bang.
3: Teman sanggup apa, kawan-kawan semua dah pakai motor, semua dah pakai kereta, apa pakai motor contoh masa tu habis sekolah kita pakai motor kan. Abang sanggup tak pakai motor lagi. Abang sanggup pasal lebih pada basikal. Obses abang pada basikal. Satu masa dulu lah.
2: Basikal pula jenis yang mahal.
1: Sanggup bang, sanggup tak makan nak bang. Untuk sanggup tak makan obses ni sanggup sampai sanggup lah tak makan. Untuk beli barang kita nak tu.
3: Teman bukan jenis macam tu sanggup tak makan. Makan makan utama,
0: makan
3: lagi
0: penting.
3: Tapi sanggup untuk cari
1: modal lebih.
3: Nak cari modal untuk nak dapatkan.
1: Abang mesti macam tu. Jadi abang akan kerja lebih.
3: Jangan cepat kerja lebih.
2: Kalau macam tu Abang Wahid, minat keterlaluannya ataupun obses ke laluan pada benda lah.
3: Pada benda lah.
2: Sama lah macam
3: dia pergi pekat, pekat umur pula. Bila dah pergi Kuala Lumpur, orang dah mula kenal. Abang obses pada kumpul nombor telefon perempuan.
2: Itu namanya
0: berani orang.
3: Aku dah kahwin. Aku dah nikah.
2: Dah tak
0: kena. Terima kasih yang menghantar ucapan koma di rumah hijau kami. Boleh sebutkan namanya. Antaranya ada Yop Mantasho, ada Amy Roti Canai,
1: ada Syarudin kita ada.
2: Ada Kak Aminah kita.
0: Saudara latif kita.
1: Ni apa ni, Kak Mama?
0: Yop Mantasho udah kan sebut kan.
2: Dekat Ros.
3: Kak Ros tak dapat tengoklah.
1: Itulah Kak Ros, sebab kita ada masalah sikit kat TikTok kita. Kita kena relation. Itu mungkin kita akan save kejap, minggu depan kita boleh live balik. Jangan risau Kak Ros.
3: Kak Mana Rahim yang tetap bercakap Perak walaupun dalam
1: penulisan sekalipun.
0: Cok Ali udah semangat merdeka kau kan.
1: Amboi.
3: Dan mereka orang yang salah satu hamba Allah yang kita tak dapat tunai lagi permintaan dia.
0: Apa dia?
3: Pasu lah. Tengok, dia hari-hari dia punya ni Soalan dia tak sama topik dia. Dia
1: suruh buat topik. Apakah perasaan kamu? Ataupun pernahkah?
3: Topik dia tak berjumpa dengan DJ Pera FM.
2: Boleh terdengar.
3: Jumpa dengan artis jemputan.
1: Saya hari-hari jumpa DJ Pera FM Nasri. Dan juga selebriti kita.
3: Jadi mungkin macam Pak Su ni tak habis. Hari-hari dia akan terwasabi kita.
1: Sampai kita buat.
3: Memang ni obses.
1: Betul abang cakap lah. Satu hari kita buat prank.
2: Bukan Pak Su je lah. Semula yang cinta.
1: Tapi kalau Mira pasal ni, benda ni
3: dia akan tahu. Pak Su dia akan atau macam forward benda yang sama hari-hari yang sama.
0: Okay. Kak Aziza Seron ada perkongsian mengenai obses ni.
3: Lagi
2: katanya bab obses ni kan, dulu akak suka sangat dengan payung. Pantang tengok payung yang cantik kan. Kalau nak tahu, payung dari akak masa mengajar dulu sampai sekarang ada, tapi banyak yang rosak sebab jarang pakai. Pergi jalan mana kan mesti nak beli payung. Sekarang kalau suka pun pegang je, dah tak beli. Sebab apa? Sebab dah tak pakai. Kadang tu payung untuk budak-budak pun akak beli. Konon beli untuk cucu, tapi adalah juga cucu punya.
3: Mana bagus lah Kak Zah ni. Kak Zah
1: payung
3: Kak Zah tak nak kedapatkan
1: satu payung lagi.
3: Payung emas.
1: Itu payung yang paling
2: murah. Aduh, nak masuk juga tu.
3: Betul lah, pasal Kak Zah dah minat payung.
1: Mira minat payung tak?
2: Macam hin-hin tu.
1: Dah, Mira minat payung tak? Mira minat tu.
3: Ini bukan hin-hin, memang benda betul. Alang-alang Kak Zah minat payung di dunia.
1: Di dunia?
3: Apa kata dapat
1: payung? Leborkan lagi. Dapatkan payung.
2: Okey, jangan dengar jangan dengar.
0: Boleh telefon kami kejap lagi di jam seterusnya 5458559.
1: Harap-harap Mira pun dapat menanam semangat untuk sayang payung.
3: Ataupun yang mana nak berkongsi di WhatsApp kami 01020755 dengan topik kita
2: obses.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.
2: Perak Man di tapak warisan dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke dia, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Hai, saya Super Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar dia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Perak.

0: Kan?
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aje.

0: Empat bertemankan kami berempat.
1: Yes. Yeah. Empat. Yeah. Masih lagi dengan topik gegar pagi kita.
0: Apa dia Semira?
1: Obses. Obses. Macam lagu tadi ya, cinta benda ini membunuhku.
0: Oh, ada orang obses dengan cinta.
1: Sampai membunuh.
0: Sampai ya.
1: Ya, ada satu kes.
2: Tak, itu bukan obses dengan
0: itu apa?
2: Itu bukan obses.
0: Dia dah dia obses dengan
1: kalau aku tak dapat orang kau, orang lain pun tak dapat kau.
0: Oh, okay, betul. Okay.
2: Itu bukan obses.
0: Itu apa?
2: Itu gila.
1: Oh. Okey, lalu sebelum cari pun ada gila.
3: Tak, kamu dia buat mana ni bang? Dia buat badminton ke, dia buat pingpong ke, mana ni?
2: Dia buat orang ramai tangan paduan. Sebab apa bila ke obses ni kalau dalam hubungan seorang tu dia tak obses. Oh. Dia tapi, kalau ramai dia obses. Eh? Ha, kalau dia banyak awet kan. Uh-huh. Keliling pinggang mana dia tu obses dengan perempuan.
0: Ah betul. Okay. Abawi itu okey okey maksudnya Abawi cakap ni dia suka kat perempuan banyak dia akan cari perempuan banyak je.
1: Oh.
0: Yang Abawi cakap ni obses dengan cinta betul. Dia nak cinta perempuan tu. Orang ni tidak dapat memiliki cinta perempuan itu.
2: Tapi itu
1: kalau bagi Mira cakap tadi obses dengan seseorang.
2: Tak.
1: Masak.
2: Ya ke tak tu bukan.
0: Dia hangout tak Mira?
1: Serius. Nak bergaduh ke Mira?
2: Tak serius betul.
1: Berlawan dengan Mira.
2: Kalau melibat seorang je dia ke obses. Obses ni benda yang banyak.
0: Plural.
2: Contoh abang obses dengan cinta eh. Okey abang cinta dengan Mira, abang cinta dengan Siti, abang cinta dengan Wadi, abang cinta dengan Nasi, abang cinta dengan Min. Itu obses. Itu dia obses pasal seseorang. Banyak bukan seseorang. Itu dia ada dua seseorang.
1: Kalau ramai?
2: Kalau ramai
0: selangit selangit. Okey.
2: Alright, siapa Boy PJ?
3: Boy PJ di rumah hijau kita.
0: Ya. Yeah.
3: Dari Boy PJ kita katanya.
0: Apa cerita Boy PJ?
3: Dulu zaman sekolah teman obses dekat kumpulan rock Duran.
2: Ini buah ini Malaysia ke? Buah durian juga.
0: Oh, dia kata style rambut pemain gitar Roger Taylor dan ada pergi sekolah teman pakai celak muka. Dalam distik.
1: Terikut
0: dengan email penyanyi Boy George sambil nyanyi lagu Kamelian. You come and
1: then do you really want to hurt me?
2: Tak sangka Boy PJ minat ini eh.
0: Sangka Boy PJ eh. Saya kalau zaman sekolah tu kita masa tu metal.
2: Okay,
3: bukan lagu ni.
2: Bukan
3: ni.
0: Oh, Bami Koko Jambo Wawawe.
1: Okey, tak pernah dengar.
2: Air FND tu lagi satu.
0: Mana atas ni. Okey, air Hadir, Hadir. Terima kasih, Bayi. Hadir, tetap sangat. Terima kasih.
2: Cu Intan kita tak baca lagi.
0: Dah baca
1: lagi? Belum.
0: Ah, mana Cu Intan?
1: Cu Intan.
0: Okey, nanti.
2: Cu Intan kata, Cu Intan obses macam minat dengan penyanyi Ella. Okay. Tau. Memang kami ni sebaya je. Cu Intan.
0: Sebaya
2: dengan Ella. Cu memang dari anak dara minat dan obses dengan Ella ni. Cu memang ikut gaya dia. Sampai anak-anak pun cakap mama ni memang obses kat penyanyi Ella. Sampai gaya dia pun Cu ikut. Dari anak dara lagi. Goma pun tahu kan racing Cu kan.
0: Eh hey, apa tak tahu. Sekarang ni macam apa? Apa nama pelakon nama tu bang?
2: Normal Damai Huri.
0: Noli Kasum.
2: Lepas tu betul, Cu betul. Lagi satu apa yang Cu obses dekat Pira FM. Kalau sehari tak hantar ucapan kat Pira FM
0: Libang Libu
2: Cu kan Intan dah namanya. Termasuklah Haji Sarudin, Pak Su,
0: Abang Latif lagi, kita pagi-pagi kan. Terima kasih lah kepada koma kan obses dengan Pira FM kan. Hari-hari nak dengar suara-suara penyampainya.
3: Okey, 5458559 kalau kamu nak sembang dengan kami, kita ada pemanggil.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasri, DJ Mim Bro Hestaru dan DJ Mira Idora.
1: Sebut tadi datang.
0: Yang lain lah.
3: Betul bang. Mira ada lagu.
0: Kami Mira kami ada lagu.
1: Special kan untuk Mira?
4: Dah yo. Last week.
1: Lagu dia yo je lah.
4: Lagu pun nak cakap dah.
0: Boleh Pak Su.
1: Apa yang Pak Su obses?
0: Obses sangat Pak Su obses. Apa?
4: Apa obses?
1: Obses
4: ni apa dia? Keterlaluan.
0: Suka sangat
4: benar. Aku dengar ni rasa aku dengar.
2: Sampai Su tengok kat Google tadi maksud obses. Pak Su sepanjang kehidupan Pak Su kan.
0: Obses dengan apa?
2: Apa hari ni apa benda yang Pak Su
1: seseorang suka? Ke?
4: Dua orang. Dua. Satu benda, satu orang.
2: Okey, kalau orang tu apa Pak Su obses je ni?
4: Cerita benda tu lah.
0: Nah, benda.
2: Saya tanya benda. Lama sekarang ya.
0: Ya, benda lu benda.
4: Lepas tu ingat ni masa rasa sekolah rendah kan. Sekolah dah jenak kan. Lepas tu ingat yang bayar ni. Mok pasal dapat gaji. Dia dapat gaji. Yang tu duduk kat banyak duit lah kan. Ya, tapi pasu benda yang pasu nak tu dia tak boleh beli.
0: Apa dia?
4: Dia nak beli barang lain lah, keperluan rumah kan. Pasu pergi lah dengan dia satu supermarket tu kan.
1: Okey.
4: Bila berjalan-jalan-jalan, dia dah nak biasa budak-budak kan. Pasu nampak helikopter kontrol lah. Helikopter kontrol. Tu atas rock kan. Cantik, baik kan. Pasu nak satu helikopter kontrol tu kan. Tapi harga dia 100 ke bawah lah. Kan kecil lah.
2: Zaman tu 100 mahal tu.
4: 100 ke bawah lah. 80 lah. 80, 60 kan. Tapi buat waktu ni dia tak mau beli lah. Ya.
0: Memang.
4: Dia kata aku nak beli baju kat hang kan. Aku nak beli helikopter kontrol ni kat hang kan. Salah lagi hang kan pandai lah ni. Hang boleh ikut begitu lah. Buat habis duit aku lah dia kata. Lebih-lebih aku beli baju pakaian hang. Pasu apa lagi.
0: Cukup kecewa masa tu?
4: Nangis. Lumpuk atas lantai.
0: Tentrum.
2: Pasu. Lepas tu bila dah bekerja, Pasu beli tak benda tu?
4: Pasu ada duit nak beli. Ni apa Pasu beli kereta.
2: Kereta kontrol pula. Tak jadi beli helikopter tu.
4: Helikopter Pasu tak takut lagi. Silap-silap kontrol lagi dia merawang.
2: Makna kata-kata mak Pasu tu masih ada dalam kepala Pasu jugalah.
4: Terpahat jugalah. Sampai hari ni lah kan. Dia kata benda tu tak bayar. Cuma sekali lagi macam ibarat
2: kami. Ya betul.
4: Kalau putih tali, dia akan melayang ni kan.

0: Tuan, kira baru baru nak masuk sekolah ni. Nak masuk sekolah hari mula pertama mula kan, perhimpunan kan. Okay. Lepas tu ada seorang nampak. Dalam ramai-ramai orang perempuan kan. Lepas tu nampak seorang yang pakai baju warna biru kan.
1: Gadis baju biru.
0: Lepas tu tengok dia ni Cina ke. Siapa kan. Kata, dia masuk kelas. Dia masuk kelas lepas tu. Rupanya dia ni kira buat Siam ni. Siam kan. Dia keturunan Siam.
2: Jadi Pak Su obses yang dia macam mana? Pak Su memang
0: aku jatuh hati kat dia tuik.
1: Tulis surat ke?
2: Berapa lama Pak Su? Berapa lama?
0: Selama 5 tahun tu. Pasu dari kata-kata turun ke kelima kan.
2: Tapi tak lepaskan. Tak lepaskan benda tu.
0: Tak lepas benda tu lah kan. Apa-apa. Duduk banyak sekali hari-hari.
2: Yelah, tapi kenapa Pak Su tak lepaskan kata-kata pada dia? Sampai obses je lah.
0: Dengar lu Pak Su nak contoh ni.
2: Saya tanya je.
1: Kali kedua.
0: Okey. Apa ni? Kira lu kena main kita tiga orang apa tu depa dah gosip Pak Su dengan dia orang.
2: Sampai kena gosip.
0: Muka dia nak era Pak Su ke?
2: Oi, oi.
0: Depa kata. Ha, dengan dia ni memang ngam, memang cantiknya, memang matchingnya dia kata.
3: Ngam.
1: Sesuai lah.
0: Ngam ah. Pak Su ish, Pak Su biar betul ya aku nak kawan dengan dia ni sampai lepas tu lah Pak Su kan. Dia cinta monyet lah cerita kemarinnya Kak Eli cinta monyet lah masa tu kan. Apa nama
2: Wahid? Nama saya Wahid. Nama saya Wahid.
0: Nama Wahid.
2: Jangan Pak Su tanya apa nama, apa nama saya jawablah.
0: Nama ada waktu ingat. Ni buat sana, buat sana.
2: Ini buat sana.
0: Buat sana.
2: Buat mana? Buat mana Pak Su? Buat mana?
0: Bukan buat, nama dia buat sana.
2: Nama dia pun ingatkan buat sana.
3: Dia kan siap.
0: Dia kan siap.
3: Buat sana nama dia.
0: Buat sana anak perempuan kan. Jadi bila dah habis setengah dah berpisah, dah ambil keputusan last. Kalau dia jumpa dia masa ambil keputusan setengah tu kan. Menangis ni, menangis ayat mata. Rukak. Kan.
2: Siapa yang menangis? Pak Su yang menangis?
0: Pasu menangis lah. Dia tu ajak Pasu. Dia sekolah pandai. Dia bijak. Otak dia bijak kan. Sebab matematik apa semua. Sampai pelajaran agama Islam pun dia ambil tu.
2: Pasu
0: respect lah. Pasu memang kalah saya.
2: Okey.
0: Ustaz Jabar dia buat. Ambil agama Islam. Dia ambil dalam STM pun. Mata pelajaran agama Islam. Dia dapat wapak tu. Wapak tu. Pasu tak ingat dalam dia punya pusat.
3: Pasu sekarang dekat mana Pasu?
0: Ha?
3: Dia kat mana sah?
0: Dia dekat sebuah negeri di utara Semenanjung Malaysia lah. Dia duduk di sana lah.
2: Aduh,
0: tapi dia pun dah kahwin lah.
2: Tapi bukan jodoh lah Pak Su. Bukan jodoh lah.
1: Walaupun 5 tahun menunggu
2: Pak
1: tu.
2: Pak Su pahala besar menunggu Pak Su. Bayang lah. Bawa dia masuk Islam lah.
0: Pak Su dia kahwin dengan polis. Dia tak minat kahwinkan tentera ni. Sebab tentera kan masuk hutan, keluar hutan. Dia kahwin dengan polis. Tapi polis pun satu agama dengan dalam.
3: Kita doa yang terbaik untuk dia. Kita doa yang terbaik untuk dia.
2: Tapi Pak Su ingat Pak Su.
1: Pak Su pun dah berpunya kan.
2: Dah bukan jodoh Pak Su. Kalau jodoh Pak Su tu dia tetap, walaupun tak minat askar, dia tetap kahwin dengan Pak Su. Askar juga
0: dia akan peluk agama Islam dan kahwin dengan Pak Su.
2: Okey Pak Su, terima kasih.
3: Terima kasih Pak Su.
0: Sama-sama.
3: Lagu apa? Mencari dah musnah ke lagi?
0: Cari dah musnah lah. Seek and destroy. I love cancer.
3: Okay,
0: terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lanjut eh. Punya minat tu. Lama.
3: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan. Ada cerita dari
2: Fika. Dan juga siapa lagi tu?
3: Satu lagi kita ada Azmi ni.
2: Itu dia bagi ucapan je.
3: Kejap lagi lah.
2: Patam. Kat Fika jangan genggau pagi Per FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Kumpulan berinformasi tentunya untuk koma je 9.45 minit pagi.
1: Ya, adakah koma obses dengan seseorang ataupun satu benda tau, apa saja boleh kongsikan bersama dengan kami topik kita untuk pagi ini.
2: Jam terakhir ni mungkin ada-ada yang last-last minit ni kan?
3: Ada. Nak baca tadi.
2: Fika.
3: Bukan cuitan Indo. Fika. Fika.
2: Okey, katanya nak dia selain tu dia nak buat permintaan lagu jugalah. Dia kata doakan pendengar serta DJ sentiasa diberikan kesihatan yang baik.
1: Amin. Kadang-kadang warna-warni hidup seseorang boleh melupakan hitam putih hidup sendiri.
2: Dengan lagu tu lah. Dengan permintaan lagu tu dia cakap ucapan tadi.
3: Kita boleh ingatkan dia hantar untuk obses ni. Kita dalam topik obses ni. Ramai malu untuk nak bercerita tentang kita.
2: Sebab kadang-kadang benda ni pun aib jugalah.
1: Kenapa nak aib pula?
2: Yelah, kita minat sesuatu tu dia macam melampau sangat.
0: Janganlah cerita yang
1: ceritalah minat ikan laga. Minat rama-rama.
3: Okay, Min. Minat kumpul duit ke? Sepanjang Mira lah ataupun Mira lah. Mira kita dia belajar duduk asrama apa semua. Mira tengok kawan-kawan kat Mira, apa yang kebanyakan diorang obses kepada apa?
1: Gen Z lah. Kami ni obses, kami beza. Hobi-hobi kami ni sama. Koma perempuan lain sekarang. Macam mana?
2: Sesuatu brand tu lah.
3: Sesuatu brand.
2: Macam Mira sendiri. Sebab Mira ikut kawan Mira kan. Mira sendiri kalau brand tu kita dah beli, semua barang-barang kita nak guna pakai brand tu. Tapi tak boleh sebut.
1: Faham.
3: Tak, maksudnya
1: dia offset dengan jenama
2: apa? Terus beli. Itu orang pertama.
3: Semua sama ke ataupun kawan Mira saja ke?
2: Kawan Mira kita ikut dia lah. Dia minat sangat satu brand ni. Kita pun terikut dengan dia. Kalau kita dah pakai satu brand ni, kita semua benda kita nak pakai benda tu. Satu brand yang sama lah.
1: Walaupun tak kisah harga dia mahal ke.
2: Betul.
1: Tak tengok harga lah senang cerita.
2: Sanggup tu kumpul duit nak beli brand tu.
3: Sebab apa, memang itu perempuan lah. Kita tak tengok. Yang dekat luar-luar ni, apanya influencer lah, apa-apa, bila keluarkan satu tudung, dia boleh jadi jana pendapatan dia dengan hebat. Pasal itu lah, pasal bila dia keluar satu barang jenama Mira. Mira keluar satu jenama Mira kan.
2: Semua benda
3: Min akan beli.
2: Betul.
3: Mira keluar tudung barulah. Mira keluar cermin mata barulah.
2: Betul. Kita tak Gen Z ni macam itulah. Kalau kita obses
3: tapi
2: dengan
3: orang Gen Z katanya. Apa Mira. Gen pun sama. Gen set pun sama. Generator pun sama. Kan Gen Z. Sebab apa kita apa pembeli ni bayar apa?
1: Bayar is first.
3: Bukan buyer first.
1: Buyer the trust.
3: Bukan.
2: Special buyer.
3: Bukan buyer. Apa benda buyer.
1: So,
3: yang pembeli. Sifat pembeli. Apa kena panggil ada buyer set. Apa yang lupa lah. Dulu masih abang SPM nombor ingat.
2: Dia beli ke tepi lah.
3: Tak. Benda ni apa orang akan ikut benda ni. Maknanya semua obses ni bukan ramai lah orang obses dengan satu-satu benda ni.
1: Tambah barang kan.
3: Obses yang mengikut macam kata Mira tadi lah. Obses yang mengikut ni.
2: Betul.
0: Saya obses tentang makanan pula bang. Macam contoh kan, saya suka makan mie goreng mamak kan. Saya akan mencari mie goreng mamak terbaik. Yang terbaik lah. Yang kena dengan
1: saya persembuh. Saya akan cari pasembo yang mana paling sedap kat Eripo ni. Saya akan cuba dapatkan lah.
3: Tapi kau bukan lebih pada macam kau berdua ni kan. Kau pun main bola untuk RTM. Kau bukan lebih pada mie kari mie kicap ke?
1: Itu pun aja.
0: Itu biasa bang. Itu memang. Itu kami mie utama bang.
1: Kami utama kan.
3: Ada macam satu.
1: Abang hari makan nasi, siapa nak makan benda lain pula kan?
0: Soalan melangkap weh.
2: Makanan tu memang sangat dengar lah. Kalau kita dah suka, kita memang kat mana-mana pun nak masih makan tu je. Kita ribet balik nak makan mana makan.
3: Okey, kalau Mira sekarang apa yang Mira obsess?
2: Makan ke?
3: Makan.
2: Ayam gepuk lah.
3: Ayam gepuk.
2: Selalu dengar tak?
3: Tak tahu lah.
2: Orang kata baru tu biasa.
1: Tapi Mira jangan makan selalu. Takut muka cukup jadi ayam.
3: Mira. Pakcik Wahid Mira.
0: Tumbuh balung.
1: Tumbuh balung.
3: Pakcik Wahid pun tiba-tiba obses makan apa ayam gepuk. Punca anak lah. Punca anak lah.
2: Mama saya pun sama.
1: Gepuk ni yang goreng ke yang tumbuh tu? Yang lenyek dengan atas cili tu kan?
3: Tak. Itu ayam penyek.
2: Ayam
3: gepuk dia ada sambal dengan
2: kacang gajus. Kalau ayam penyek ni sambal dia ada belacan. Dengan tomato.
3: Patutlah lepas makan.
0: Macam sama aje dua-dua tu.
3: Nampak macam sama.
2: Kalau sambal gepuk dia ada cili dan kacang saja. Ada tak ada sambal.
3: Lepas makan ayam penyek tangan bau belacan. Ayam gepuk tak.
2: Ayah saya pun sama, bila kita ajak dia tersuka. Sama lah mungkin sebab ikut anak
3: kan. Macam lagi satu teman, chicken chop.
2: Chicken chop.
3: Obsess kalau pergi kedai tak nampak menu kat situ ada chicken chop. Aku susah hati ni. Nak makan nasi kan makan chicken chop ni.
0: Saya silap yang signboard tu pun abang boleh order bang kan.
3: Tengok pula gambar tu jahat kan. Lagilah tak apa tak nak
2: makan. Lagilah nak beli menyelerakan.
3: Tapi yang teman nak sangat makan chicken chop kan, chicken chop Chinese style.
2: Oh. Betul.
3: Wah, dia lain sikit tau.
1: Apa kalau beza dia?
2: Cara dia okay. masak tu soft.
3: Chicken chop Chinese style, dia kita order ke orang China.
0: Okay, faham, faham.
2: Punya fokus ingatkanlah share
1: tu. Wah, apa nak chicken chop ni, Bangla.
3: Tak beza biar Bangla lain, Bangla dicampur dal. Kalau je okey, dia beza. Chicken chop apa yang biasa tu dia pakai apa brown sauce lah kan.
0: Uh-huh. Black pepper.
3: Black pepper ataupun apa mushroom.
2: Mushroom sauce. Ha,
0: okay. Sauce.
3: Kalau apa Chinese style, dia akan bubuh, dia macam masak kejap itu tau. Dia punya sauce tu dia boleh masak kejap itu.
2: Oh.
3: Dia buat sauce dia kejap itu, dia bubuh mix veggie. Yang ada kacang hijau,
1: jagung,
3: kacang dengan carrot. Lain-lain, memang lain. Kalau Chinese style.
1: Sedap?
3: Kena rasa lah.
1: Abang beli, okay, dah mana rasa
3: kan? Nak rasa?
1: Nak.
3: Okey, nak rasa hari ni?
1: Nak.
3: Okey, nak durian ke? Durian.
1: Okey,
0: Yop Nolan. Dari kampung Petaling Bido. Apa khabar orang Bido?
3: Alhamdulillah.
2: Katanya dulu masa sekolah teman obses dengan The Rock.
1: Sama.
3: Oh, betul lah benda ni.
1: Alah, The Rock.
2: Apa benda Nolan yang ada gambar The Rock mesti beli. Sampaikan pencil box pun teman guna sarung videotape tu.
1: Abang kena ingat pada metalan. You smell.
2: Yelah, dulu kan pencil box kan boleh buka macam tu. Buka je nampak gambar The Rock tu.
3: Betul. Benda-benda
1: kening. Saya kan minat The Rock ni sampai saya lukis. Tengok masih. Saya lukis tu. Saya lukis kat kereta.
0: Tengok kening Mimi Rawan sekarang. Ada kan? Cuping tengok satu kan?
1: Ini bukan The Rock, ni The Block.
3: Kau buat panggil je tu. Nak chicken chop ke tak?
1: Durian.
3: Okay.
0: Okay, terima kasih Yop Nolan. Macam tu lah kan.
3: Betul lah.
0: Bila kita budak-budak, macam contoh saya sendiri kan. Tengok Abang Wahid dulu. Abang saya obses ni.
1: Saya senario saya obses.
3: Abang balik awal tu. Abang pukul 10.
1: Tak kira lah. Balik awal.
2: Ya, dulu memang ada lah dengan senario.
3: Aku pun cakap macam mana pun aku balik awal. Aku tak tanya.
0: Tak, sebab selalu sebelum ni kita masih kecil kita tengok dia dalam kaca TV kan.
2: Betul lah, TV.
0: Macam tak percaya sekarang ni dia ada depan mata kita kan.
2: Berada di sebelah mirror.
1: Boleh tepuk tak. Dulu kita nak tepuk. Mana boleh buka, dia boleh tepuk.
0: Penampuk
2: boleh, boleh bertepuk. Boleh melawan dia.
3: Aduh teman. Kalau Mira, kalau Mika dulu observe sebab dia selain pada senario. Kalau cerita zaman cerita
0: TV cerita kartun.
1: Dia gembur. Saya dia gembur tu lagi.
0: Kalau kita tengok cerita tu, ada apa Suria Bajaj Hitam,
1: Gaban.
0: Gaban macam tu kan.
1: Undercat. Mira takkan tengok dah benda-benda macam Mira. Tak jumpa dah bang. Kartun-kartun dulu. Sama lah. Dia gembur. Masa tu Naruto tak ada lagi kan.
0: Tak ada.
1: Dia zaman lama-lama. Dia gembur sampai ponteng sekolah. Bukan Adi Cahib. Tak ada ponteng nak tengok.
0: Api Meragut Lalang.
1: Jurus
0: api meragut lalang.
1: Alam Perwira. Kau pernah tak zaman dulu kita ada buku banyak-banyak beli yang saya kan?
3: Betul. Ada benda-benda tu. Betul, faham lah.
1: Macam itu Hong Kong masih kan?
3: Teman pula kalau TV dulu, Dunia Jam 10. Teman tu,
0: saudara,
3: tak sabar, saudara. Pasal dia, yang ujung tu, saudara. Dia tanya kita, kita bila dia jawab saudara tu,
1: Abang Wai jawab balik lah.
3: Kita
1: kenapa? Ya,
3: ya. Tak sabar, tak sabar yang tu lah sebenarnya. Bila tak tengok Dunia Jam 10 ni.
0: Wah, arwah Pak Ngah. Kita kan.
1: Nama dia Pangai.
3: Betul lah. Kenapa lupa lah nama
0: saudara.
2: Dengan ada lagi satu cerita dulu yang kalau jawab soalan dapat
1: kumpul duit. Once you be a millionaire.
2: Itu pun dah pernah tengok lah.
1: Tapi lama lah tu.
3: Lama. Once you be a millionaire TV lain. ATM Mojutaria.
0: Okay, jadi obses ni juga boleh berlaku apabila peredaran masa berlaku.
1: Sekarang tak ada obses tu kan?
2: Betul.
3: Macam kita tengok tadi lah, apa tu obses ni banyak maksud dia kan. Mungkin ada yang nak kunci. Ada pemanggil. Kita try tengok panggil siapa.
0: Weh, sempat lagi
1: sempat,
0: tu.
1: Sempat tengok siapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Okey, maaf. Apa benda apa yang Mak obses ni?
2: Topiknya obses.
3: Saya tahu Mak
2: obses.
4: Mak tadi dah lupa lah tajuknya. Sebab kau cerita pasal makan je.
3: Itu cerita pasal obses.
4: Ayam kepuk.
3: Obses lah cerita pasal obses ni.
4: Ayam penyik lah.
2: Obses kepada makanan.
4: Lah.
2: Okey, Mak Ha.
1: Mak obses apa tu?
4: Obses. Mak Ha. Istilah ni apa maknanya?
2: Oh, itu macam minat yang keterlaluan lah. Melampau sangat. Kalau contoh lah.
1: Minat sangat-sangat lah obses ni.
2: Sukanya menanam ke?
4: Betul. Menanam betul.
2: Selalunya betul. Betul.
4: Mak Ha, malam dah siap otak Mak Ha. Besok pagi esok ke kebun. Hujan ke nak ke kebun. Obses sangat rasanya.
2: Jadi semua jenis nak tanam.
4: Dari hujan, fresh jugalah kan. Ha, tapi itulah memang memang pasal kebun ni mak, memang Mak Ha suka.
3: Apa apa yang buat Mak Ha obses tu suka sangat pergi kebun hari tu?
4: Sebab menenangkan ke? Sebab Mak Ha tengok bila Mak Ha pergi ke kebun tu, pagi-pagi kicauan burung dia.
2: Kicauan burung. Ha,
4: pemandangan. Masih ada tengok kan dia punya gambar Mak Ha hantar tu.
3: Kan gambar-gambar tengok. Ya, ada apa sarang burung tu pun. Kan?
4: Betul, Mak Ha tengah tengah mencangkul-cangkul tu, burung merbuk lalu.
2: Burung-burung berkicauan
3: Oh, maknanya Mak Ha lebih pada suasana. Itulah, bukannya yang Mak Ha nak berpeluh ke, dapat macam exercise. Itu, bukan.
1: Dia nak ketenangan.
2: Dia dapatkan hasil ke orang kata.
4: Itu sekali lah sambil-sambil.
2: Okey.
4: Semua
2: sekali.
3: Okey, Mak Ha. Tapi okay, lebih dia tu pada yang suasana dia tu, Mak Ha, eh.
4: Ya, suasana. Tengoklah pokok pisang tu pun dah otak dah rasa seronoknya.
3: Mak rasa Mak Ha boleh duduk berapa lama dekat kebun tu?
1: Sehari boleh?
4: Macam dari pagi pukul 8 lepas jemur kain. Lepas tu sampailah kadang pukul macam pukul 10 ni pun kadang Mak Ha masih di kebun. Tapi tadi hari ni Mak Ha membawang dengan jiran sisa.
3: Lepas tu kalau lepas Zohor, lepas Asar pula, saya pergi ke?
1: Uish, jauh lah. Mak jauh ke kebun tu?
4: Depan rumah je. Tapi dia menyemerangi longkang je lah. Tapi memang kalau korma pergi pun korma akan tengok seronok.
3: Yelah, Mama.
4: Tengoknya pagi-pagi burung berkicaunya dengan apa nama, apa unggas-unggasnya.
3: Petang pula nampak balik kerja kan.
4: Nampak. Yang lalu.
1: Jangan baling buah kelapa tu.
2: Semua ada sekali
1: Okay. Terima kasih, Mak.
2: Terima kasih. I love you. Bye.
4: Minta maaf semua.
1: Alright.
3: Perkongsian Mak.
2: Itu dia, Mak. Maksudnya
3: cukup simple tapi banyak dia punya ni kan. Kelebihan dia tu, Mak mungkin tak usah pergi kebun tu, dapat berpeluh apa semua.
0: Yelah, dia boleh mempengaruhi tindakan harian kita.
3: Macam nasi, okey, kan kita cerita mak hari tu sakit, mak nasi sakit, nak balik kampung sebab dia fikir kebun. Usah tinggal kebun tu, dia apa, contohlah
1: yeah, contoh
3: kan? Dia itu dia punya teman penghibur dia.
1: Dia rasa itulah yang dapat merenangkan jiwa dia, dapat memberikan kebebasan, kan, mempengaruhi hidup dia, rasa lebih enjoy, lebih seronok kan.
0: Baik, kita kejap lagi akan bersama dengan Finance pada jam 10 pagi nanti.
2: Dan juga ada tetamu juga daripada pengarah kawasan Ipoh Perak Suruhanjaya Tenaga. Nantikan.
1: Okey, itu nanti kita kejap lagi. Jadi insya-Allah kita akan jumpa nanti di hari jaga waktu pada minggu depan.
3: Besok ni. Besok Jumaat tak ada ke kau pagi?
1: Besok pagi ada.
3: Isnin sampai Jumaat tu. Okey, apa pun kau mesti
1: teman sendiri.
3: Alhamdulillah. Kita jumpa.

0: hiburan berinformasi, Pera FM, untuk mengaji.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Lima pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap, namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat, MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan klub lamanya, LA Galaxy, ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina, AFA, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tavicchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York, sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Baik, ruangan Yubnya untuk komaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi di hari Khamis hari ini, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan berempat kita. Ha, selalu trio, kali ini berempat bersama dengan Rick, Mim, Abah Wahid dan juga Mira yang bersama-sama dengan Koma menceriakan pagi Khamis Koma. Dan Fina di sini temani Koma 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Harap boleh juga menceriakan pagi Koma ni kan, sampailah ke petang nanti. Alright, dan ni juga macam biasalah di ruangan ini, lagu-lagu ada, nak sembang-sembang boleh, nak kongsi info pun boleh juga. Jadi semuanya di jam yang pertama ini. Jadi terus setia bersama dengan kami di PRFM, tentunya untuk Komaja.

0: lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Beruas 95.6 MHz.
1: Okay, terima kasih buat Goma terus layan Pera FM tentunya untuk Goma aja. Okey, dan juga kalau waktu-waktu macam ni mungkin ada peniaga-peniaga kita sedang berniaga, semoga sentiasa dimurahkan rezeki untuk Goma. Dan juga kita nak tahu jugalah kan, apa perkara kecil yang membuatkan anda bersyukur untuk hari ini? Bukan peniaga-peniaga, dia semua orang mungkin hari ini urusannya dipermudahkan dari segala-gala hal, dari sekecil-kecil hal sampailah sebesar-besar perkara dipermudahkan segala urusan anda kan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak kejar benda yang besar, tapi benda yang kecil kita tak pernah rasa bersyukur. Sebenarnya dapat senyuman dari kawan-kawan pun kita rasa syukur, sebab hari tu adalah hari yang boleh membuatkan kita rasa gembira dan seronok, betul tak? Kalau tiba-tiba kita jumpa kawan muka masam je, mesti kita rasa macam tak best ni hari ni, kita rasa macam down dan sebagainya. Tapi kalau kita jumpa kawan yang boleh membuatkan kita rasa positif, insyaAllah kita akan seronok satu hari ni kan. Dan juga ada yang kata kalau kita dapat menikmati kopi, ialah sebelum ni katanya cut sugar, hari ni dah sebulan baru dapat minum air kopi kegemaran pun dah rasa seronok, rasa syukur sangat. Jadi kalau Koma nak kongsikan dengan Finas, mungkin hari ni perkara-perkara yang anda rasa kecil tapi anda rasa terlalu bersyukur, boleh kongsikan 0102007055. Dan sambil-sambil tu Finas nak kongsi jugalah mengenai ini mengenai dari JPN, Jabatan Pendaftaran Negara ni, di mana tiada kempen khas dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara bagi mewajibkan orang ramai mengemaskini atau menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan atau MyCard masing-masing. Dan JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemaskini alamat pada MyCard. Dan juga sebenarnya semalam berapa ada baca macam-macam komen, ada yang kenakan tindakan dan sebagainya kan. Jadi kita pun tak tahu kesahihannya betul ataupun tidak, tapi telah dimaklumkan. Jadi sekiranya berlaku perubahan kepada alamat kediaman yang baru ataupun kekal, pemilik MyCard digalakkan untuk hadir ke JPN untuk mengemaskini maklumat tersebut. Jadi itu pun bergantung pada diri kita sendirilah. Kalau kita dah pindah dan sebagainya, takkan nak pakai alamat lama lagi kan. Jadi kita perlu prihatinlah dengan apa yang berlaku di sekeliling.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair.
0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aja lah.
3: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata.

五八。

0: Terluas 95.6 MHz.
1: Ya, hari ni kita sajalah nak sembang-sembang perkara apa yang buatkan anda rasa bersyukur hari ni. Walaupun perkara tu kecil je, kita rasa macam tapi bila kita kenang-kenang balik, patutlah kita rasa syukur sangat. Macam Cu Intan cakap tadi, dapat tidur Cu betul lah, itu salah satu nikmat. Sebab ada orang dia ada masalah susah nak tidur dan sebagainya kan. Bila dapat tidur dalam 3-4 jam tu pun, dia dah rasa syukur, dia dah rasa seronok, dia dah rasa rutin dia kembali pada yang normal lah. Cu rasa bersyukur sangat-sangat bila bangun pagi rasa segar sangat dan boleh tidur. Walaupun nampak macam kecil, tapi tetap bersyukur, betul lah Cu. Kan kita faham, sebab ada juga rakan-rakan kita yang pernah alami masalah yang sama. Ada masalah kesukaran tidur dan sebagainya. Dapat satu jam pun dah rasa nikmat yang tidak terhingga. Jadi dalam masa yang sama mungkin kita boleh tengok juga ada masalah faktor kesihatan ke apa ke kan. Okey, antaranya kita ada Azman dari Taman Cempaka. Oi, dekat je jiran kita ni. Saya bersyukur pagi ni masih diberi peluang hantar anak ke sekolah walaupun penat bekerja. Melihat anak melambai sambil tersenyum sudah cukup menceriakan hati. Betul, selalu kadang-kadang kita sibuk tak sempat. Mungkin selalu hari-hari anak naik bas sekolah, van sekolah. Jadi hari ni mungkin ada kesempatan hantar anak ke sekolah, perasaan tu lain. Anak pun mesti lagi rasa seronok. Oh, hari ni ayah hantar. Jadi semangat dia pun lain. Jadi mungkin boleh terapkan seminggu sekali atau dua kali kita cuba gembirakan anak kita hantar sendiri. Boleh tengoklah perubahannya kan. Okey, Liza dari Taman Meru pun ada. Perkara kecil yang saya syukuri hari ini adalah dapat menikmati secawan kopi panas sebelum mulakan kerja. Nikmat yang sederhana tapi cukup menenangkan. Ini tanda-tanda orang sibuk. Kadang-kadang bila sibuk dengan tugasan tu, nak minum kopi pun tak sempat. Jadi dapat kopi sekejap, dapat chill tenang-tenang sekejap sebelum sambung tugasan tu pun adalah satu nikmat yang tidak terhingga. Okey, yang lain nak kongsikan lagi bersama dengan Vina pun boleh juga. 0102007055. Norizan dari Taman Kening, Ipoh. Kadang-kadang kebahagiaan itu datang daripada perkara kecil. Senyuman pasangan, ucapan hati-hati keluar sebelum rumah, itu pun satu nikmat dan membuatkan kita rasa bersyukur. Oi, tambah-tambah Yop nak biar kerja Yong lambe kan dari rumah sampai hilang kereta tu, Yop tentu seronok. Yong lagilah happy kan. Okey, jom kita berhibur lagi terus layan Pera FM. Tak kau maja. Ha.

0: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pastinya Yap Yong untuk koma aja sudah pun 11:11 pagi dan juga hari ini kita ada segmen tajaan bersama dengan tetamu yang dah ada pun bersama-sama dengan Fidas ketika ini dan juga anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Pera FM dan kita mengalu-alukan kehadiran Insinyur Muhammad Syarul Amin bin Muhammad Tauhid iaitu Pengarah Kawasan Pejabat Kawasan Negeri Perak Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Tuan?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Itulah, selamat datang ke Konti Pera FM. Buat kali yang kedua lah kiranya.
2: Kali kedua. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tu bila nampak tu, oh, dah nampak dah pro dia tu macam mana tu kan. Okey, baik. Hari ni kita nak cerita, nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita mengenai Karnival Bijak Tenaga 2026. Yeah. Dan juga program ni akan berlangsung hari Sabtu ni kalau...
2: Sabtu dan Ahad.
1: Dua hari. Jadi kiranya memang kena datang lah orang-orang Perak terutamanya.
2: Kalau kata ni wajib lah.
1: Wajib.
2: Kita wajib kan.
1: Dia kalau wajib tu tak boleh nak kata apa lah. Kena datang lah tu kan. Okey, tapi sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut mengenai Karnival ni, mungkin kita nak berkongsi sedikit lah. Orang kata info-info kepada pendengar-pendengar kita kan. Okey, jadi tuan mungkin boleh jelaskan dengan ringkas lah fungsi dan peranan Suruhanjaya Tenaga ni.
2: Okey. Suruhanjaya Tenaga ni atau kita lebih dikenali sebagai ST lah. Kita dah buat operasi lebih daripada 2 dekad.
1: Okey.
2: Mulai daripada Januari 2022. Di tahun ni kita dalam 25 tahun lah kita dah beroperasi.
1: Okey.
2: Okay. Sebagaimana yang kita tahu ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. ST juga merupakan badan kawal selia bagi dua sektor utama iaitu tenaga elektrik dan juga gas berpaip di Semenanjung dan Labuan.
1: Okay.
2: Selain kawal selia ekonomi, teknikal dan keselamatan, antara peranan penting ST ini sendiri, kita adalah mempromosikan dan menggalakkan penggunaan tenaga dengan cekap dan selamat. So atas dasar inilah kami berada di sini hari ini. Kita nak promosikan Karnival Bijak Tenaga 2026, anjuran Suruhanjaya Tenaga yang bakal dilangsungkan pada 25 dan 26 Julai Sabtu dan Ahad ini di Stadium Indramulia Perak, yang membawa tema moh koma bijak guna tenaga.
1: Itu dia sinonim orang Perak kan. Moh koma tu memang kita kena sama-samalah gunakan tenaga ni dengan bijak. Kadang-kadang kita kena ada informasi-informasi untuk kita sampaikan bagaimana penggunaan tenaga elektrik dan sebagainya.
2: Betul.
1: Dengan cara yang bijak. Kadang-kadang kita ni tak guna pun tapi biar je terpasang. Itu masalah dia tu kan. Okey, jadi mungkin boleh tuan kongsikan jugalah latar belakang tentang Karnival Bijak Tenaga 2026 ni.
2: Okey. Suruhanjaya Tenaga buat julung kalinya. Kita menganjurkan Karnival Bijak Tenaga atau kita kenali sebagai hashtag KBT 2026. Ini bersempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun ST lah yang kita operasi tadi tu. Penganjuran ini bukan sahaja kita nak raikan ulang tahun 25 ST. Malah kita nak buka ruang pada orang ramai untuk kenali lebih dekat peranan Suruhanjaya Tenaga itu sendiri, serta kita bagi peluang pada sisi keluarga untuk mengenali dunia tenaga ini dengan lebih dekat dalam suasana yang lebih santai dan interaktif. Okay. Samping itu juga Karnival ini akan menghimpunkan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan dan memberi peluang orang ramai untuk bersama-sama kita belajar, kita berhibur dan memahami bagaimana penggunaan elektrik dan gas secara lebih bijak, cekap dan selamat. Yang mana boleh bagi manfaat lah pada kehidupan seharian kita. Dan yang paling penting sekali, ST ingin masyarakat ini melihat bahawa topik tenaga ni bukanlah suatu yang rumit, bukan yang susah kita nak faham, tapi ia sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, dan boleh kita pelajari dalam suasana yang kita santai kan, menyeronokkan dan mesra keluarga di Karnival ni nantilah. InsyaAllah.
1: Jadi orang kata sambil-sambil berhibur tu, kita dapat ilmu sebenarnya.
2: Betul.
1: Boleh terapkan dekat rumah.
2: Yeah.
1: Jadi kalau boleh bawa lah seluruh ahli keluarga. Biar anak-anak pun tahu juga kan. Jadi kena hadirlah ke program ini. Okay. Jadi kita nak tahu jugalah kenapa orang ramai ni kena datang ke program ni. Mesti ada banyak yang menarik tu.
2: Sebab kita kata kenapa ya.
1: Kenapa? Okay. Why?
2: Sebab karnival yang kita akan anjurkan ini bukan sekadar karnival semata-mata.
1: Yep.
2: Tetapi kita jadikan dia sebagai satu platform untuk pendidikan awam, Suruhanjaya Tenaga, untuk kita bawa ilmu tenaga ni lebih dekat dengan rakyat.
1: Yep.
2: Jadi kita gunakan pendekatan edutainment yang lebih interaktif.
1: Yep.
2: So karnival ni pun akan menawarkan sesuatu yang baiklah untuk semua peringkat umur. Di samping itu juga, pengunjung akan disajikan dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Kita ada sesi pocket talk berkaitan dengan kecakapan tenaga, laluan kejaya bagi TVET, pertanyaan kalau mengenai bil elektrik atau tarif, dan juga tentang keselamatan elektrik dan gas berpipe. Kita juga ada pelbagai mainan dan sesi kahut. Maknanya akan menawarkan hadiah jugalah. Okay. Lepas tu kita juga ada pertandingan akhir, pertandingan wira bijak tenaga, anjuran ST lah. Di samping itu juga ada demonstrasi masakan menggunakan peralatan cekap tenaga dan berlabel ST Sirim oleh chef selebriti Anis Nabilah. Dan juga kita ada jualan rahmah, pameran daripada pelbagai agensi. Kita ada jualan daripada food truck viral, dan juga kita ada persembahan hiburan yang melibatkan persembahan kumpulan kebudayaan Selendang Perak. Lagi satu ada persembahan artis-artis jemputan seperti Zamani, Rajo Hari dan juga Syafiq Farhain. Dan paling kita nantikan adalah cabutan bertuah, yang mana kita menawarkan hadiah-hadiah menarik seperti iPhone 17 TV 55 inci, kita ada bagi e-scooter, dryer, tablet dan juga handphone Honor 600 Lite ni. Okay. Yang paling menarik sebenarnya kemasukan dia percuma. Tak ada bayar lah.
1: Orang kata. Free je.
2: Free je. Datanglah ramai-ramai. Jadi boleh bawa seluruh hari keluarga. Kalau kita bawa tu, bawa lah daripada tok kita ke, sampailah ke yang paling kecil. Kita bawa datang ramai-ramai untuk kita menikmati bagai aktiviti yang kita akan disediakan sepanjang 2 hari karnival ini berlangsung. Jadi adik-adik yang bersekolah tu yang akan hadir, markah PA GSK peringkat kemasaan menanti anda.
1: Jadi kena datanglah kan. Kalau dalam rumah tu bawa semua sekali. Sebab ilmu dia untuk semua. Bukan untuk satu pihak je. Kalau tengok kat artisnya, hadiahnya, kita yang rasa bertugas hari tu bukan senang datang juga kan.
2: Kalau boleh menang ke.
1: Kalau boleh menang juga, memang seronok jugalah. Dan juga rakan-rakan kita dari Pera FM pun akan ada juga.
2: Mana tahu bertuah.
1: Mana tahu bertuah kan. Kita tumpang bertuah kawan-kawan kita. Okey, baik, kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi mengenai program yang akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad ini. Dah boleh pangkah dalam kalender kau masuk siap. Takut lupa. Jadi kita kembali sekejap saja lagi.

0: Okey, baik tuan. Jadi bila dan di mana Karnival Bijak Tenaga 2026 ni akan diadakan? Yalah, bila orang dengar semua yang best-best ni, orang pun dah rasa teruja nak datang ni. Ha.
1: Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, Karnival ni berlangsung 2 hari. Ya. Maknanya 25 dan 26 Julai ni, Sabtu dan Ahad. Dari 9 pagi sehingga 6 petang di Stadium Indramulia, Ipoh, Perak. Ini terbuka pada semua dan kemasukannya percuma. Okay. Jadi kami mengalu-alukan orang ramai, khususnya warga Perak dan serta negeri-negeri berhampiran untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan.
0: Naik bas pun tak apa, ramai-ramai kumpul satu kampung tu.
1: Lagi bagus.
0: Lagi bagus. Jadi senang cerita.
1: Betul.
0: Sebab banyak sangat manfaat yang kita boleh dapat dari program ni. Okey, selain hiburan, manfaat lain yang bakal diperoleh oleh pengunjung?
1: Okey, daripada selain daripada hiburan, Karnival Bijak Tenaga ini juga akan beri peluang pada orang ramai untuk mendapatkan pelbagai tip praktikal untuk menjimatkan penggunaan elektrik di rumah. Pengunjung juga boleh kita beri peluang untuk mengenali lebih dekat label cekap tenaga 5 bintang dan label keselamatan ST Sirim. Selain mengetahui bagaimana kita nak pilih kelengkapan elektrik yang cekap tenaga dan selamat untuk digunakan.
0: Sebab selalu kalau kita beli barang elektrik kan, betul, ada lekat tu kan. Kadang-kadang ada orang tak tahu apa benda lah ni kan. Jadi boleh, orang kata boleh kita dapat ilmu lah tu, betul, di sana nanti kan.
1: Betul.
0: Okay, menarik.
1: Sampai itu juga pelbagai agensi dan pemain industri tenaga turut akan berada di lokasi mana Karnival ni, berkongsi maklumat serta inisiatif terkini berkaitan sektor tenaga. Pendek kata, pengunjung pulang tu bukan sahaja dengan pengalaman yang menyeronokkan, tapi ilmu yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian.
0: Ya, betul. Balik daripada program ni dah boleh tahu dah, oh kalau nak jimat kena buat macam ni. Nak kena jimat kena buat macam ni. Ha, itu yang paling seronok tu. Kata dapatlah mengurangkan perbelanjaan yang tinggi kan. Okey, baik. Sekali lagi kita nak tahu jugalah artis yang akan ada. Tadi dia memang antara dengar tak dengar, betul ke ada zaman ni? Ini kita tanya lagi sekali ni. Siapa barisan artis yang akan ada pada program tu nanti?
1: Okey. Karnival Bijak Tenaga nanti kita akan dimeriahkan dengan persembahan artis-artis terkenal tanah air seperti Zamani, Ara Johari dan Syafiq Farhain. Sampai itu kita ada juga pempengaruh dan juga seperti DJ Sonic.
0: Oh, DJ Sonic.
1: Anis Nabila dan ramai lagi lah. Selain persembahan bertas, pengunjung juga berpeluang bertemu nanti maskot kita Adi Wira ST dan menikmati pelbagai aktiviti sepanjang hari. Kita ada kuis, kita ada macam-macam lah kita akan share di Karnival tu nanti. Jadi kami berharap persembahan ini bukan sahaja dapat menghiburkan pengunjung, malah menjadi tarikan untuk seluruh keluarga hadir memeriahkan Karnival ini nanti.
0: Ya, betul. Okey, baik, kita nak tahu juga keunikan Karnival Bijak Tenaga berbanding Karnival lain. Apa istimewanya Karnival yang ni?
1: Okey, istimewanya Karnival ni dia menggabungkan elemen edutainment, iaitu pendidikan dan hiburan serta pengalaman interaktif dalam satu program. Maknanya pengunjung bukan sekadar datang saja untuk melihat pameran tenaga, tapi boleh mencuba sendiri pelbagai aktiviti. Kita sertai permainan, mendengar perkongsian pakar tenaga, menikmati persembahan pentas gitu, dan membawa pulang pelbagai ilmu yang bermanfaat lah, berkaitan penggunaan elektrik tenaga dengan bijak, cekap dan selamat. Ini selaras juga dengan hasrat ST untuk menjadikan pembelajaran mengenai tenaga lebih mudah difahami, menyeronokkan dan dekat dengan masyarakat itu sendiri.
0: Dan juga difahamkan tuan rumah, Perak tuan rumah.
1: Betul.
0: Untuk program ni.
1: Yeah.
0: Jadi maksudnya kita akan terima rakan-rakan dari negeri lain yang akan bersama-sama dengan kita.
1: Betul.
0: Jadi memang meriah, pasti meriah. Jadi kena datang. Okey, baik, pesanan terakhir. Bunyi pesanan terakhir itu kan. Mungkin nak ajak seluruh orang Perak ni ataupun luar dari Perak ni yang mendengarkan kita untuk hadir ke program pada 25 dan 26 hari bulan.
1: Okey. Di sini kita ambil peluang lah. Kami dari pihak ISTI sendiri ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Perak dan negeri-negeri yang berhampiran, yang dekat-dekat sini datanglah untuk hadir memeriahkan Karnival Bijak Tenaga pada tahun ini. Bawalah keluarga, anak-anak, rakan-rakan, semua yang ada tu untuk menikmati pelbagai aktiviti yang menarik. Kita ada persembahan artis popular, pameran interaktif, jualan murah, barangan elektrik, cabutan bertuah dan banyak lagi. So jangan lepaskan peluang untuk belajar sambil berhibur, serta kenali lebih dekat peranan Suruhanjaya Tenaga dalam memastikan bekalan elektrik negara kekal selamat, stabil dan juga mampan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh mengikuti di laman sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, X dan laman web rasmi Suruhanjaya Tenaga sendiri. Jadi moh koma bijak guna tenaga. Jumpa anda nanti semua di Karnival Bijak Tenaga. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, jadi datang ramai-ramai. Kalau tak faham boleh tanya.
1: Boleh.
0: Ada ruangan yang disediakan.
1: Ramai petugas kita nanti.
0: Ramai petugas boleh yang ada. Sambil-sambil menimba ilmu. Macam-macam aktiviti yang ada juga disediakan untuk koma. Jadi 25 dan 26 hari bulan ni di Stadium Indramayu Ipoh kita. Okey, jadi tuan terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Berkongsi.
1: Terima kasih juga.
0: Sesuatu yang menarik. Mungkin ada rezeki kita boleh bersua lagi.
1: InsyaAllah.
0: Okay, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja.

0: Kerana cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui jurusetia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM untuk koma.

96.6 buat anda yang berada di Ipoh, berkongsi frekuensi dengan rakan-rakan kita yang berada di Perak Tengah, tak lupa yang di utara 104.1, dan juga anda boleh ikuti Perak FM menerusi RTM, klik mudah sahaja, segalanya di hujung jari. Jadi muat turun aplikasi RTM, klik di telefon pintar koma itu. Okey, dan juga hari ini kita sajalah sembang-sembang mengenai perkara yang anda rasa seronok hari ini, anda rasa syukur, perkara kecil yang buat anda rasa macam ya Allah, ha, terlalu seronok untuk hari ini ya. Jadi kita ada Kak Aisyah kita ni. Kak Aisyah kata dia syukur sangat hari ini sebab dapat mesej dari ibu yang bertanya khabar. Ringkas tetapi mengingatkan saya bahawa masih ada insan yang sentiasa mengambil. Jadi syukurlah yang mana

masih ada lagi ibu dan ayah. Ha, jadi perasaan tu lain kan. Kita rasa macam, ya Allah, aku masih ada ibu dan ayah, aku masih ada doa yang orang kata yang tiada hijabnya dari seorang ibu tu kan. Ha, masih ada kasih sayang seorang ayah dan ibu. Jadi hargailah ibu dan ayah anda yang mana masih ada lagi. Ya, banding orang yang dah tak ada ni, dia rasa sedih tu lain kan. Jadi orang kata manfaatkan masa bersama dengan keluarga, ada masa cuti balik, jumpa mereka kan. Okey, baik. Dan juga rakan kita Faiz dari Teluk Intan, kadang-kadang kita lupa masih mampu bangun daripada tidur, bernafas dan dengan baik dan melihat matahari terbit, itu pun satu nikmat yang tidak ternilai. Alhamdulillah atas segala rezeki hari ini. Betul, kadang-kadang kita banyak dengar kan, kawan-kawan kita, ada pun ada rakan-rakan kita tiba-tiba dah tak ada, pergi dalam tidur dan sebagainya. Jadi kita patut bersyukur kerana boleh diberi peluang lagi untuk mungkin perbaiki amalan kita untuk menjadi yang lebih baik. Okey, Kak Azhar Tamar Bertuah kata syukur dapat dengar Ber FM. Sebab ni tak ada kelas ngaji. Terima kasih Kak Azhar kita. Kak Azhar dia rajin info kalau ada kelas ngaji ke apa ke. Ha, jadi orang taman tak boleh tak datang sebab Kak Azhar dah bagi tahu dalam radio ya. Okey, baik. Dan ni juga ramai rakan-rakan kita yang dah mula nak minta lagu menerusi ruangan seleksi kita. InsyaAllah kita akan cuba tunaikan. Okey, satu lagi Kak Nur Azilawati kata, walaupun rehat tak cukup tapi tetap gagah bangun pagi buat sarapan untuk keluarga dan anak-anak asuh. Alhamdulillah, sentiasa ceria, cergas dan sihat selalu. Alhamdulillah, itu orang kata rezeki yang perlu kita syukuri adalah kesihatan tubuh badan. Selain wang ringgit tu memang kita syukur dengan rezeki yang ada pada kita, kesihatan tubuh badan juga harus kita syukuri. Okey, baik. Yang mana nak dengar lagu kesukaan Koma, sekali lagi 0102007055. 12 tengah hari nanti kita akan ikuti Water Perak. Terus setia bersama kami di Perak FM untuk Koma aja.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je, dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kabarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kontijen Perak menyasarkan kutipan keseluruhan 160 pingat dengan sasaran utama meraih 50 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos depan. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Karudin Abu Halipah berkata sasaran itu ditetapkan berdasarkan penyertaan kontijen negeri dalam 37 acara sukan yang dipertandingkan. Menurut beliau, sasaran kutipan 160 pingat itu dilihat mampu dicapai menerusi kekuatan beberapa acara pada siri Sukma sebelum ini yang menjadi penyumbang pingat kepada kontijen Perak. Beliau berkata antara acara yang menjadi sandaran untuk menyumbang pingat emas pada Temasya Sukan Dwi Tahunan itu ialah silang bam, wushu, taekwondo, olahraga, renang, hoki, softball dan kriket. Situasi penyebaran ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam atau ajaran sesat di Perak masih berada dalam keadaan terkawal serta sentiasa dipantau pihak berkuasa agama negeri. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata kerajaan negeri tidak pernah berdiam diri. Sebaliknya, setiap laporan yang diterima berada dalam pengetahuan pihak berkuasa untuk tindakan sewajarnya. Katanya Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah selaku Ketua Agama Islam Negeri turut dimaklumkan mengenai perkembangan berkaitan isu berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata setiap aduan yang diterima daripada orang ramai berhubung dakwaan sesuatu ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam akan disiasat lanjut oleh pihak JAIB dan Jabatan Mufti Negeri. Sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Politeknik dan Kolej Komuniti terus menunjukkan keberkesanannya apabila kadar kebolehpasaran graduan mencapai 98.6% pada tahun lalu. Pengarah Kanan Akademik Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Daud Isa berkata pencapaian itu mencerminkan keyakinan tinggi industri terhadap graduan TVET keluaran Politeknik selain menunjukkan peningkatan kepercayaan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi berkenaan. Menurutnya, kadar kebolehpasaran graduan politeknik secara konsisten kekal melebihi 95% setiap tahun. Mengulas sektor yang menawarkan peluang pekerjaan kepada graduan TVET, beliau berkata permintaan tertinggi datang daripada beberapa industri utama yang terus berkembang antaranya hospitality, kulinari, kejuruteraan dan teknologi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, Komar.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kekal bersama kami di Pera FM tertuju untuk Koma Haji menghampiri 12.13 minit tengah hari ketika ini, dan juga nak kongsikan bersama dengan anda Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan untuk tahun 2026, di mana Karnival Pendidikan Madani akan mengadakan program pada 25 hingga 26 Julai 2026 iaitu Sabtu dan Ahad ini, bertempat di RTC Gopeng. Masa dia 9 pagi hingga 5 petang pada hari Sabtu dan juga 9 pagi hingga 1 petang pada hari Ahad. Dan karnival ini bertujuan untuk mengelorakan semangat penghayatan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 dalam kalangan warga komuniti agar memahami aspirasi, matlamat dan hala tuju pendidikan negara, seterusnya menyebarluaskan kefahaman tersebut kepada ibu bapa, pemimpin masyarakat serta pihak berkepentingan bagi menyokong pelaksanaan agenda transformasi pendidikan secara menyeluruh, juga memperkasa pemahaman warga komuniti mengenai rancangan pendidikan Malaysia agar aspirasi pendidikan negara ini dapat difahami, dihayati dan disokong oleh seluruh masyarakat. Dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti menarik disediakan untuk anda, antaranya ini antaranya lah kan, kalau hari Sabtu ni 9 pagi hingga 9.30 pagi kita ada Pocket Talk, ada juga suhakan bersama kanak-kanak Akta Anti Buli 2026. Jadi ni ibu bapa elok datang dengar sendiri kan, sebab ialah mengenai buli ni kan, mungkin kita tak naklah berlaku pada anak kita dan juga anak kita juga jadi pembuli, tak nak juga macam tu. Okey, ada juga pertandingan nyanyian solo dan macam-macam lagi lah aktiviti yang disediakan khas untuk anak sepanjang 2 hari program ini berlangsung pada 25 hingga 26 Julai 2026 hari Sabtu dan Ahad, tempat di RTC Gopeng. Jadi jemput hadir. Okey, baik. Dan juga jom ruangan seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Antaranya siapa ni, kita ada Kak Ita Chor, nak dengarkan lagu dari Sudirman Biar Aku Sengsara Sendiri. Kita ada Juliana dari Silibin, nak dengar lagu Mentera Semerah Padi, boleh. Lepas ni kita akan tunaikan. Dan juga siapa lagi ni, kita ada Cici Ayam, nak dengarkan lagu dari UK Setegah Mak Kau. Sebelum tu jom kita dengarkan lagu permintaan rakan kita ini, Ina, nak dengar lagu dari Zizan dan Senaman Cintaku.

0: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk komen aja.
2: Baik, jangan lupa ikuti media sosial Perak FM. Jadi macam-macam info anda boleh perolehi. Okey, baik. Dan juga ni Vina nak kongsikan bersama-sama dengan anda ni untuk kita sama-sama berlebih berhati-hati. Scammer, ada taktik baru lagi ni. Waspada dengan taktik baru penipuan yang melibatkan bil elektrik Tenaga Nasional Berhad. Jadi jom kita kenali apa modus operandi dia. Jadi tiga taktik utama scammer ni. Yang pertama mengenai penipuan diskaun bil, di mana menawarkan diskaun pembayaran bil dan juga perkhidmatan pendawaian yang pendawaian haram. Nah, jadi kalau ada telefon kata okey bil 100 kan kita boleh terima RM50, jadi boleh pay in dekat saya, jangan percaya yang itu. Okey, dan juga penyamaran pekerja TNB di mana mendakwa pengguna ada tunggakan bil ataupun bekalan akan dipotong, ada juga yang katanya kesalahan pada meter permis. Jadi macam-macam lah taktik yang digunakan. Ha, bila datang rumah tu bagi tahu saya nak potong ni, makcik dah lama tak bayar elektrik ni, kalau tak bayar sekarang juga kami potong. Ha, jadi jangan percaya. Kalau terjadilah sebegitu kan, terus pergi ke kedai TNB yang berhampiran dengan kamu, cuba tanya kan. Dan juga ada yang memancing data menggunakan email atau laman web palsu juga. Jadi sentiasalah berhati-hati. Jadi tanda amaran utama dia meminta bayaran tunai atau dipindahkan ke akaun peribadi atau pihak ketiga, dan juga menerima panggilan atau mesej daripada nombor tidak dikenali yang mengarahkan klik pautan ataupun link atau memindahkan panggilan ke pihak lain. Dan juga ada lagi taktik yang menawarkan promosi atau hadiah yang terlalu lumayan di media sosial ataupun di pautan, atau memindahkan panggilan ke pihak lain. Macam-macam lah taktik dia orang. Kalau bayar bil anda dapat kereta sebiji, amboi. Bunyi memang seronok, tapi lepas tu kita tak seronok bila tengok akaun bank kita kosong. Okey, jadi berhati-hati. Okey, jom sambil-sambil tu juga kita tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita. Mantasha nak dengarkan lagu dari Duen, Suatu Waktu Dahulu. Kita ada juga Kak Ha dari Taman SPPK Ipoh.

Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

Jom dengar Hits FM Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rincang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klik 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar Hits FM, saluran efektif.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Hai Yok Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja.
3: Hai, anda yang sedang mandu berhati-hati di jalan raya, jangan guna telefon ketika memandu. Satu pandangan ke skrin boleh mengundang kemalangan. Jadi simpan telefon, pegang steering dan kekal fokus sepanjang perjalanan. Bukan fokus pada skrin. Selalu macam tu lah masa tengah memandu tu lah, nak balas WhatsApp lah, nak macam-macam hal lah kan. Jadi kita tak tahu, kadang dalam masa kurang seminit tu kita tak tahu apa yang jadi di depan kita. Itu yang berlakunya kemalangan kecil tu kan. Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Kita sibuk dengan WhatsApp yang kita terima. Kena pula WhatsApp yang terima tu boleh menggugat hati sekejap kan. Jadi banyak gangguan semasa memandu. Jadi fokus, okay? Fokus pada pemanduan koma. Alright. Dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi. Fida akan terus setia bersama dengan koma. Jadi terus layan Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: Radio. Nafisyon niya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, terus setia bersama kami di Pera FM yang sedang menikmati makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Tapi jangan lupa ya, minum air kosong secukupnya. Dan juga waktu rehat ni, kita berehat. Kita kata tenang-tenangkan diri sekejap. Buat regangan sikit ke apa ke kan. Mungkin ada yang hari ni dia orang kata tak nak makan. Ada diet sebab pagi tadi dah makan makanan yang berat kan. Jadi berehatlah seketika sebelum memulakan tugasan jam 2 petang nanti. Supaya apa? Supaya kita boleh beri komitmen yang tinggi terhadap kerja kita. Okey, baik. Dan juga untuk Padam Sabah hari ni, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah per jam 1:25 nanti. Dan juga selepas sahaja azan zuhur, kita akan ikuti rancangan tausiah hinggalah jam 2 petang nanti. Dan juga jam 2 petang, tugasan finas berakhir. Seterusnya anda akan ditemani rakan setugas Eli menerusi ruangan Muhkibang 2 petang hingga 7 malam. Dan macam biasa, kalau hari Khamis kita ada rancangan Atma Bahasa. Jadi teruskan kesetiaan koma bersama dengan kami di Pera FM sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Ulumul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah ceramah perdana bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
3: Habis tu kalau tak diberi peringatan tentang Rasulullah, bila kita nak ingat tentang Rasulullah? Dah lah selawat tak boleh. Ni apa selawat-selawat Yahnana ni apa? Dah tak selawat pula. Konsert lah. Konsert boleh. Konsert pula. Ulama-ulama dulu dia cerdik, tuan-tuan. Saya kalau duduk di Arab, lantak pi, tuan-tuan. 90% Islam. Di Saudi tu Islam semua. Baru lolok 2-3 hari ni je kapi masuk di Saudi tu. Dulu Islam semua, Saudi, Mekah semua. 2-3 hari ni je kapi mula masuk di Madinah. Saya jumpa pelancong daripada Poland pakai seluar pendek kat Madinah. Dekat 10 orang. Saya pergi. Saya tengok dia orang seluar pendek jalan dekat Uhud. Saya kata ni main mana lah buat-buat. Saya pergi. Saya tanya dari mana? Poland. Saya tanya dekat dia macam mana hang boleh masuk dalam negeri ni. Pakai macam ni pula. Visa pelancong. Saya pergi ke Badar. Pakai jubah. Lepas ziarah, mu ziarah ni, ziarah ni. Kena nasi Arab. Chicken mandi, nasi ikan. Pi kedai ikan tu suruh sembelih-sembelih pula. Suruh siar ikan, goreng nak makan. Kita 5 orang pakai jubah. Ha? Orang Malaysia. Mai anak-anak muda tu Arab pakai seluar pendek. Yang kita ni kemah pakai jubah ni. Puak-puak tu pakai seluar pendek. Dia tanya kita pula. Menin, Malaysia. Malaysia bagus. Mak, Malaysia bagus. Ha, tak bagus. Kita ni punya hormat. Mai kat depan ni seluar pendek. Selama rok sekarang ni, tuan-tuan. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan. Dia tak tengok Arab, dia tak tengok Melayu, dia tak tengok Indonesia, dia tak tengok Afrika, dia tengok iman awak. Kalau kita jadikan mereka tu sebagai contoh lingkup kita. Orang Arab pun tak buat, Maulud apa buat? Kalaulah kami ikut Arab, tak tahu jadi apa. Sebab tu ulama-ulama di Malaysia ni sejak ratusan tahun yang dulu dia bijak. Dia fikir panjang. Kita ni bercampur dengan pelbagai bangsa dan agama. Kalaulah tak dibuat sesuatu untuk mengingatkan orang kita tentang Nabi Muhammad, hanyut kita. Maka ulama-ulama pun susun apa benda yang berkaitan dengan Rasulullah, semua kita ingat. Apa benda yang berlaku pada Rasulullah, kita ingat. Supaya kita tak lupa pada Rasulullah. Sepanjang umur Nabi itu kita ingat. Sebab apa? Sebab umur Nabi itu sangat hebat. Kenapa umur Nabi hebat? Kerana Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Surah Al-Hijr ayat 72. Selalu Allah bersumpah dengan Quran. Yasin wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah dengan malaikat. Wan naziati gharqa, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat pencabut nyawa yang keras. Wan nasyitati nasyta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa. Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi, demi matahari. Allah bersumpah dengan buah. Watin wazaitun. Allah bersumpah dengan bukit. Waturi sinin. Allah bersumpah dengan Mekah. Wahadhal baladil amin. Allah sumpah dengan benda-benda yang hebat. Dan Allah pernah di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan umur. Dan umur itu ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, surah Al-Hijr ayat 72. Maknanya apa? Maknanya umur Nabi Muhammad adalah hebat. Umur Nabi Muhammad kena ingat. Apa dia? Sepanjang apa yang berlaku pada Nabi, kita ingat. Kenapa kita ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada

Wazakirhum bi ayyamillahi, dan hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu sebut nikmat yang Allah bagi pada kamu. Bi ayyamillah, ayyamillah maknanya hari-hari Allah. Ibnu Katsir sebut hari-hari Allah ialah nikmat yang Allah bagi. Maka kata Allah, ingat dan sebut. Dan salah satu nikmat yang Allah Taala bagi, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat. Maka setiap nikmat wajib disyukuri. Allah Taala sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang kau dapat, hendaklah kau sebut. Jadi di mana yang kata bid'ah? Sampai langsung tak boleh sebut. Allah bersumpah dengan umur. Hari lahir Nabi itu umur barakah, ingat. Hari Nabi Muhammad mendapat wahyu, ingat. Hari Nabi Muhammad berpindah, ingat. Hari Nabi Muhammad naik ke langit, ingat. Sebab tu ulama-ulama susun, bila datang Muharram, sambut hijrah, supaya kita tak lupa hijrah. Bila datangnya bulan Syaban, ingat Nabi Muhammad naik ke langit, buat sambutan Isra Mikraj. Bila datang Ramadan, 17 Ramadan, Nabi mendapat Al-Quran yang pertama, nama dia Nuzul Quran, baca, sambut Quran. Bila datang peristiwa Rabiul Awal, Nabi Muhammad hijrah, diambil sebagai tahun Muharram, tahun yang pertama hijrah pada kiraan Muharram, maka sambut hijrah. Bila datang bulan Ramadan, Nabi bertempur dalam peperangan yang pertama dengan orang kafir, nama dia ialah Badar, maka ambil peristiwa Badar Al-Kubra. Setiap benda yang berkaitan dengan Nabi adalah satu benda yang kena ingat untuk kita, sebab dia adalah kekasih kita. Kekasih ini bila kita banyak ingat, itulah tanda kita kasih pada dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila ada orang yang mengatakan bahawa tak payah buatlah, Rasulullah tak buat, Rasulullah tak sambut maulid, saya tanya pula, maulid itu apa? Maulid ialah kelahiran. Maulud, budak yang dilahirkan. Ulang balik kat Som. Maulud itu apa? Budak yang dilahirkan itu nama dia maulud. Mak yang melahirkan, nama dia kelahiran, itu nama dia maulid. Apa hukum melahirkan? Kak Som, apa hukum beranak Kak Som? Wajiblah? Tak wajib. Kalaulah beranak tu wajib, kita orang lelaki-lelaki nak beranak pun mana? Dia tak wajib. Sunatkah beranak? Tak. Haramkah? Mana ada haram. Makruhkah? Tak. Hukum dia harus. Maulid itu hukum harus. Merayakan maulid, mengingati maulid, hukumnya harus. Apa makna harus? Nak buat-buat atau nak buat sudah. Eh abang, malam ni ada sambutan maulid, ceramah maulid di Masjid Asy-Syakirin, abang tak pergi ke? Malah lah abang, macam tak ada penceramah lain. Nyampah aku. Baik abang tengok TV, berita. Iran dah serang Israel. Tapi seorang pun tak mati. Terus seorang puluh mati. Berapa orang mati? Ada tak askar Israel mati? Yang tuan-tuan duk percaya siapa? Ini semua nak membuka jalan pada Israel pergi masuk dalam negara orang Islam. Kami dah di attack. Sekarang kami nak balas dendam. Mampus kita dendam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Bila orang fasik bawa berita kepada kamu, siasat. Berapa kali dah kita kena? Dulu dia kata Hizbullah serang, kami nak serang balik Palestin. Yang seronoknya serang pun tak mati. Siapa yang serang dia pun? Mai lepas tu Iran kata pula, kita serang pula pasal dia dah bunuh kita punya apa semua ni. Tak ada juga mati pun. Ni lah kemarin ni. Sekali lagi. Kita berkata, yes, pertolongan Tuhan. Sabar sat dulu bang. Kita ni ada akal, kita ni ada agama.

0: Allah sebut dalam Quran, bila ada orang fasik bawa berita, siasat dulu. Siapa di Iran tu, siasat dulu. Jangan dengan serangan yang macam ini menjadikan Israel itu pula habis dia, ranak semua negara orang Islam. Dengan alasan kami dah diserang. Padahal serangan mereka pun tak apa, tak ada apa. Kena tengok balik teknologi sekarang dengan AI-nya, dengan editing-nya. Berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati. Saya tak kata jangan percaya. Saya kata berhati-hati. Allah kata siasat fatabayyanu. Saya tak kata jangan terima. Saya tak kata jangan percaya. Saya tak kata. Saya kata berhati-hati. Nah, berhati-hati dengan berita yang kita duk pegang handphone kita ni, bukan bangsa kita buat. Yang kita duk ambil rangkaian dia, FB ke TikTok ke, bukan kita punya. Maklumat yang kita dapat ni bukan daripada umat Islam yang kita percaya ni, kelilang kabut ni tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita lihat tadi Rasulullah ni, dia bawa kepada kita satu ajaran untuk menyelamatkan kita. Tetapi masalah kita ni tak mau ikut ya Rasulullah ni. Akhirnya apa yang kita buat? Bercanggah dengan Rasulullah. Bila dah bercanggah dengan Rasulullah, agak-agak je benar-benar. Hey ustaz, masa bila kami bercanggah dengan Rasulullah? Tadi kami sembahyang maghrib 3 rakaat, elok. Tak ada pula kami buat maghrib 6 rakaat. Tak ada pula orang buat cadangan. Kita duduk di Asia Kiri ni, majoriti kita adalah warga pencen. Kalau dulu kita bekerja sibuk, sekarang kita dah ada anak cucu semua dah besar. Jadi apa salahnya kita tambahkanlah bilangan rakaat sembahyang maghrib. Dapat pahala lebih. Berapa tuan imam? Kita buat 6 rakaat. Apa pendapat tuan-tuan? Setuju? Itu bid'ah. Mai subuh pula 8. Apa nak kerja-kerja kalau buat 2? Balik rumah tidur buat apa? Baik kita buat 8. Bid'ah tu nama dia. Kami ikut ustaz, kami ikut Rasulullah ustaz. Masa bila kami bantah Rasulullah? Lepas sembahyang kami zikir. Sat lagi kami nak sembahyang Isyak. Lagi 5 bulan kami nak puasa. Masa bila kami bantah Rasulullah? Memang kita ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah kata jangan putus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang putus silaturahim. Berapa ramai di kalangan kita hari ini tak cakap. Nabi kata jangan putus 3 hari. Kita bukan 3 hari lah, 3 tahun. Seorang masuk kanan, seorang masuk kiri. Tengok dia sembahyang hujung, tak mau sembahyang sebelah dia, lari di belakang. Saat lagi aku sembahyang sebelah dia, saat lagi habis salam, nak kena salam lah. Sorry lah. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Ya hana hana, ya hana hana, apa hang? Dengan jiran tak cakap, dengan kawan putus silaturahim, kenuri kawan, kenuri kahwin tak jemput. Abang tak panggil orang depan, tak payah. Hari itu anak dia kenuri kahwin, ada dia jemput kita? Tak ada kan? Ada yang kau sibuk kan? Tak adalah. Biarlah dia tak jemput, tapi kita tak payah tampak kamu. Woi, nak tampak isteri tu. Jangan lupa malam ni ceramah maulid. Ceramah maulid kepala otak kau. Dengan orang sebelah kau tak cakap, dengan orang depan kau tak cakap, jangan lupa. Malam ni maulid Nabi. Nabi Muhammad itu mendamaikan Ansar, didamaikan dengan Muhajir. Aus, didamaikan dengan Khazraj. Rasulullah itu pendamai. Jadi kalau kita duduk dalam masjid, dalam taman, dalam kampung tersusun ni, masih lagi tak berdamai, jangan kau mengakulah kau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ni tuan-tuan. Nombor satu yang banyak merosakkan kita sekarang ialah ni, hubungan silaturahim. Kenapa hubungan silaturahim boleh rosak? Politik punya pasal. Perbezaan politik punya hal. Sebab apa silaturahim boleh putus? Berebut jawatan punya pasal. Bukan berebut apa-apa, berebut jawatan bero pinggan mangkuk je. Tak, saya dah elok dah susun kartu berapa. Saya dah buat semua kat saya tu. Penjaga stok jabatan saya tahu lah, saya kerja JKR. Saya semua tahu lah. Saya memang tak. Bila dia masuk, dia selerak semua tu yang saya marah. Langsung campak kunci ke dia, jaga stok masjid. Pasal stok saja pun salah. Dah tutup buku. Silaturahim itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ada benda yang banyak menyusahkan kita di hari kiamat. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 benda yang Allah tanya di hari kiamat. 7 benda yang dalam dunia ni, kalau 7 benda ni kita tak dapat, kita rasa malu, rendah diri, rasa tak nak campur dengan orang. Tapi bila sampai di hari kiamat, tak ada benda itu di dunia menyenangkan kita pula di hari kiamat. Di dunia jadi malu, rendah diri. Apa dia? Yang pertama yang Nabi sebut dalam satu hadis, basaran, sam'an wa basaran wa malan wa waladan. Nombor 1 yang Nabi sebut, telinga. Sam'an. Allah tanya, telinga hang buat apa? Allah tanya, telinga buat apa? Di dunia, kalau pekak, tak ada telinga, kita rasa apa? Segan. Malahlah abang menyembang dengan dia orang, abang kan dengar. Kita pula bila tengok orang pekak, kita kata apa kat dia? Pekak badak, kita cakap. Yang kita ni mendengar macam-macam, Allah soal dia di hari kiamat pekak, Allah tak tanya selamat satu benda. Sebab tu bila Allah bagi telinga yang baik pada kita, dengar yang baik-baik. Allah bagi telinga yang baik-baik pada kita, dengar yang baik-baik. Ada satu orang datang jumpa Rasulullah. Ni Rasulullah, aku nak cakap sikit. Dia tu kan, dah, jangan cakap. Sekali lagi kalau kamu bercakap tentang dia pada aku, nanti aku jumpa dia, aku teringat balik apa yang kamu cakap, aku dah pandang buruk pada dia. Dah jangan cakap pasal orang pada aku. Kita tuan-tuan lagi nak dengar pula apa orang cakap. Din, ni aku nak cakap lah ya. Malam ni ceramah maulid kan, oh. Aku ni Ustaz Kazim ni, dia bukan tak bagus, tapi nampak tu P tu nak harakat. Tapi tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, hanya dengan cakap kat aku. Sekali lagi aku main dengar ceramah malam ni, aku terbayang yang kamu duk cakap, aku tak boleh dengar ceramah. Ada tak kita cakap macam tu? Yang kita nak, dia kenapa? Dia ni lah, kita makan dulu, bawa sorok. Sambil main makan, tuti channel, bawa sorok cerita. Lah dia pau kita. Ni telinga.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Dengarlah Per FM 18 jam

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2-4 minit petang. Kembali bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM untuk menemani koma hingga jam 7 malam nanti, insyaAllah ya. Dan rancangan Moh Gebang kita edisi hari Khamis 23 Julai bersama dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Finas dah bersusah menemani koma dan segmen Yup Yong tadi ya. Seperti biasa, sambil kita beristirahat petang ini, bersantai ya, bekerja sampai kerja untuk anda semua. Kita berhibur mesti rancangan Nos Saja 8.9 hingga jam 3 petang. Dan hari ini kita rancangan Atma Bahasa jam 3 hingga 4 petang. InsyaAllah kita akan bersama dengan Munshi kita, itu yang berbahagia Mustafa Shah bin Muhammad Rajaman, hingga jam 4 petang nanti ya. Okey, dan 4.3 petang kita ada Water Perak yang disampaikan oleh sahabat saya daripada bagian berita. Dan juga juga akan ke khabar dari daerah. Kita akan ke mana tu? Larut Matan dan Selama. Bersama Encik Mariam binti Mahadar. Dan asal kita macam biasa akan masuk pada jam 4.48 petang di kawasan Mandar Lipoh. Sampai tu boleh terus koma hadirkan diri koma di WhatsApp Konti Pan FM dan juga di Facebook. Terima kasih lah.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, the more common.

0: Ya, Datuk Syafani dengan lagu ini terbang lang. Bawa kita ke 2.30 minit petang tiga ini.
1: Segmen Mokebang, 2 petang hingga 7 malam. Menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM. Untuk koma aja.

0: mendung sana ya. Macam dia katakan musim hujan dah pada petang, malam hujan ya. Okey, dan saya juga tengokkan di Map Malaysia pada hari ini, memang pun insyaAllah petang ni memang hujan lah kan. Sudah tempat ya. Walaupun tak keseluruhan, tapi petang hujan di hotel pada tempat di kawasan pedalaman. Kalau malam hujan pada tempat juga di kawasan pedalaman. Kalau esok pula hari Jumaat, pagi tak ada hujan. Petang dan malam sama juga. Sebetulnya juga hujan pada tempat di kawasan pedalaman. Ya. Betul sama-sama kami pada petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat kita dari Setiawan ni. Kak Siti Setiawan. Assalamualaikum Jelly. Happy Konti katanya. Dekat Setiawan ni baru lepas hujan lebat. Aku best-best petang ni katanya mendengar dari Setiawan. Terima kasih Kak Siti. Kak Siti Hawa dari Setiawan ya. Aku juga ada Wan dari Kelang Selangor pastinya ada start segmen. Terima kasih Wan. Kita tengok dekat WhatsApp kita ya. Kalau dekat kita punya Facebook. Kita ada yang menyapa saya. Selamat petang Ita Chot. Selamat petang Kak Sultan Mertua. Selamat petang Zawiyah Mak Zin. Juga ada Yaya Sandi, Hazizah Baha. Okay. Juga ada Syarifah, Kak Syima kita. Kak Syima Wafa kita tu pada. Sampai kau jeli, kau salam. Sebab pendengar setia lah ni. Hadir setiap segmen. Hadir je kat, dekat kita punya muka buku eh. Juga ada Ruzita Ramli. Wanda ni, siapa tahu Ruzita Ramli. Dia gendoh kat saya. Kau kerja sepanjang masa. Dan mudahkan segala urusan kita ke.
1: Kalau kau gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di...

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Tema kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Betul. Apa maksudnya? Okay,
0: maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okey. Yang ketiga dia, Cik. Api.
0: Api padam. Puntung hanyut. Kami tidak situ lagi.
1: Ya, maksudnya dia, Cik.
0: Sesuatu telah berakhir. Tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masihlah selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Okey, Assalamualaikum semua. Atma Bahasa kembali lagi di Perak FM pada petang hari Khamis ini bersama dengan Munshi kita yang berbahagia, Muzaffar Shah bin Muhammad Rajamal, ya. Munshi dari Manjung ni. Assalamualaikum Munshi.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Jumpa lagi.
0: Jumpa, alhamdulillah. Pertemuan kita di petang hari Khamis macam biasa Munshi, ya. Sihat kan?
3: Alhamdulillah, sampai dari Manjung kemari. InsyaAllah sihatlah tu.
0: Yalah.
3: Semoga Ellie pun sihat juga.
0: Ya, betul lah. Di Manjung sana sekarang ni macam mana keadaan cuaca kita tadi?
3: Tadi redup. Tapi tak hujan lagi lah.
0: Yeah.
3: Tapi biasa lewat petang hujan.
0: Sama macam Ipoh lah.
3: Yalah. Elok juga kan. Tapi hasil akan pokok.
0: Okey, Mushi, kita nak ke beberapa segmen macam biasa lah Mushi, ya.
3: Macam biasa, baik, 6 segmen.
0: Silakan. Ya,
3: baik. Segmen 1. Tak lain tak bukan. Warisan orang Perak ni yang bertajuk uniknya dialek Perak. Jadi kalau Ellie ingat, siri saya yang lepas, saya pilih 6 perkataan yang bermula dengan huruf H. Hari ini saya pilih pula bunyinya ataupun dengan huruf NG.
0: NG.
3: 5 juga.
0: Ya.
3: Yeah. Yang pertama ada cerita ni. Nguit. Asalnya kalau kata bahasa Melayu standard, menguit. Tapi Perak dia kata nguit je. Apa makna nguit? Bergerak sedikit. Dia sikit-sikit dia geraknya kan, macam ulat tu kan. Nguit. Okey, jadi contoh ayatnya, janganlah asyik nguit. Orang nak ambil gambar pun payah. Kan, bila nak ambil gambarnya kan,
0: tak boleh duduk diam lah.
3: Tak boleh duduk diam. Bergerak sedikit, tak boleh diam. Jadi kalau dalam ayat standarnya, janganlah asyik bergerak. Saya nak ambil gambar pun susah. Pernah ada cerita nguit kat Kuala Lumpur, ya. Ada orang tu dia nak merompak lah. Dia ulurnya pisau dekat pinggang orang tu. Dia kata apa? Jangan nguit. Orang tu betul leh tu. Ikut orang mana? Awak orang botol. Udah tak ada yang tu. Rompak. Jadi kawan. Tu nguit. Yang kedua, ngendin. Ngendin ni. Ngendin. Memerhati dengan dekat kerana inginkannya. Datang dekat. Ngendin kan.
0: Ni budak lah ni.
3: Ya. Jadi contoh ayat je pun budak-budak ni. Dari tadi budak tu ngendin, merhati kamu makan. Sian pula awak nengoknya. Jadi kalau ayat standardnya, Ellie tolong bacakan.
0: Dari tadi budak itu memerhati kamu makan dengan penuh keinginan, kesian pula saya melihatnya. Kadang dulu-dulu Mushi, ya, bila kawan-kawan kita apa ni makan es krim. Kita dulu es krim tu yang paling berkenan. Es krim Malaysia ke, ingat? Es krim Malaysia. Mushi kan?
3: Ngendin
0: je kan. Kita tak berduit nak beli.
3: Lepas tu pula kawan dia kena ngendin tu, hidup nak bahagi je. Saja dia layu lagi je.
0: Kena minta ais kepal.
3: Ataupun bawa bekal ke sekolah je. Ngendin je dah. Sian tengok.
0: Ngendin maknanya memerhati dengan dekat.
3: Kerana inginkannya. Teringin. Itu dua. Baik, yang ketiga. Tadi ngendin. Ni ngecik. Ngecik maksudnya berbohong ketika berbual. Dia ngecong je lah. Contoh ayatnya. Usah dengar labun dema tu. Ngecik aje. Dari 10, satu belum tentu betul. Kacau lu buatnya.
0: Ini orang Perak tu ngecik ni.
3: Ngecik. Kan, dari tadi bukan main lagi sembang labunnya. Semua ngecong. Tipu je kan ngecik. Jadi kalau bahasa Melayu standard contoh ayatnya, tak usah didengar perbualan mereka tu. Bohong saja tu. Daripada 10, satu belum tentu betul.
0: Aku temberang.
3: Temberang. Tapi dia ringan-ringan lah kan.
0: Yalah.
3: Bukanlah menipu sesuatu yang besar.
0: Yeah.
3: Dia sembang-sembang sambil-sambil minum kan. Itulah awak dulu tahu tak. Angecil lah.
0: Dia percaya lah ya.
3: Yalah. Baik. Yang keempat. Yang keempat petang ni dialek yang kita pilih. Ngempoh. Belah dengar ngempoh.
0: Ngempoh bukan ngempoh
3: Ngempoh.
0: Ada satu tu macam ngempoh
3: Dia itu gempoh.
0: Gempoh.
3: Gempoh tu dia apa?
0: Gempoh.
3: Dia gempoh dia acah je.
0: Ini ngempoh.
3: Ini ngempoh. Ngempoh ni kan. cara berjalan. Yang tak cantik. Kan. Dah hobi tu kan. Mana buatnya kan. Tapi tu lah ngempoh. Kaki. Dia kaki menghala keluar. Kan. Ada orang hobi tu kan.
0: Ada.
3: Mana buatnya. Tapi ada perkataannya ngempoh. Baik. Contoh hayatnya. Ya ke Mika menang kawat. Dari jauh dah nampak ngempoh je cara berjalan tu. Menang kawat dia berjalan gitu.
0: Kita tak percaya. Macam ngecik je.
3: Kan. Ngecik je. Ngecik kamu. Kamu ngecik. Kawat. Contoh ayat standarnya. Betulkah awak menang berkawat? Dari jauh sudah nampak cara berjalan awak yang tak cantik tu. Dia bukan apa? Dia bukan ngengkang. Ngengkang lain. Ngempoh kan? Kan? Kalau nak jadi peragawan, peragawan tak boleh lah ngempoh.
0: Kadang-kadang ngempoh ni semua boleh jadi.
3: Semua boleh jadi memang.
0: Tadi dia tak boleh buat-buat.
3: Betul. Lagi satu ngempoh ni, dia bukan semestinya menghala orang itu. Kalau letih menuh. Dah letih menuh kan? Jalan, ya Allah, mengempoh jalan tu. Letih menuh lah tu.
0: Dah sepah jalan.
3: Dah sepah. Sepah. Jenun cari mana kaki satu kali lah. Sepah. Baik. Yang kelima, Ellie petang ni. Ngerin. Asalnya mengiring. Tapi Perak sebut ngerin.
0: Ngerin.
3: Ngerin. Ini pun bergambar juga ni. Cuma masing-masing berdiri ngerin. Baru boleh muat semua dalam gambar. Semua nak begitu kan. Kalau yang jenuh kita suruh ngerin, ngerin, ngerin. Baru boleh muat.
0: Oh, cantik nampak. Ngerin sikit.
3: Kan. Cuba masing-masing berdiri mengiring. Baru boleh muat semuanya dalam gambar. Itu. Enam. Dialek Perak hari ni.
0: Yang boleh duduk NG.
3: NG. Muit.
0: Muit.
3: Ngendin. Ngecik. Ngempo. Ngeri.
0: Itu dia. Okey. Kembali paling musyik ya. Untuk segmen yang kedua. Okey. Aku Mahabahasa Pernah FM. Berkata ke 3.10 hari petang.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Selamat pagi, kita bertanya bersama Munshi kita yang berbahagia, Muzaffar Shah bin Muhammad Rajamal. Ya, baik, kita dah ke segmen yang pertama, Munshi. Ya,
3: ya, segmen yang kedua dah habis. Yang kedua, ya, ya, cepat masa berlalu. Ya,
0: ya, silakan.
3: Baik, segmen kedua, fokus topik hari ini. Kita fokus topik hari ini. Jadi hari ini saya pilih makna imbuhan awalan ter. Selalu kita dengar kan, eh tak apa, ter. Tak sengaja kan. Sebenarnya Eli dan pendengar, ter ni dalam bahasa Melayu ada tiga makna. Ada tiga makna. Baik, kita tengok. Makna yang pertama, ini yang paling popular lah. Makna tidak sengaja. Contoh hayatnya, pekerja itu terminum racun rumput yang disangkanya air buah. Sedap benar, warna hijau je. Ingatnya apa, avocado ke? Rupanya racun rumput. Yalah. Terminum racun. Tak sengaja. Tapi lebur jugalah ya. Dah tak sengaja. Baik, yang kedua, Cik Ali bacakan contoh kedua.
0: Kedua, ya. Ali tersepak batu ketika beriadah di padang permainan.
3: Tersepak batu.
0: Tersepak batu.
3: Tak sengaja. Tersepak batu kan. Itulah ada cerita kalau baru kahwin, isteri tersepak marahnya batu tu ya. Dah lama kahwin kan. Isteri kena marah ya. Baik. Tadi terminum racun, yang kedua tersepak batu, dan yang ketiga, luka pada kaki ayah makin melarat akibat terpijak paku. Ni kalau kencing manis ni kan bahaya. Jadi terpijak paku itu imbuhan ter, maksudnya tidak sengaja.
0: Tak sengaja.
3: Terminum, tersepak, terpijak. Itu makna pertama. Baik, makna kedua imbuhan ter petang ni, Ali. Makna keupayaan. Mampu buat ke tak larat buat, tak boleh buat. Jadi, contoh ayat, hang tuah terlawan pahlawan Majapahit yang terkenal itu. Maksudnya apa? Hantuah mampu berlawan.
0: Bagi ter juga.
3: Bukan tak sengaja. Terlawan. Maknanya aku boleh lawan.
0: Keupayaan.
3: Keupayaan. Contoh yang kedua. Ni. Eli tengok Piala Dunia.
0: Terlepas pula.
3: Terlepas. Saya tengok. Tapi tak tengok yang penuh masa. Tengok highlight. Baik, contoh ayat ni. Argentina tertewas juga oleh Spain tempoh hari. Maknanya dia tak mampu menang dengan Spain. Dia tertewas juga.
0: Bukan tak sengaja.
3: Tak sengaja. Dia dah lawan-lawan-lawan, tak mampu. Satu gol.
0: Tiada keupayaan.
3: Tiada keupayaan. Baik, contoh yang ketiga, mana keupayaan imbuhan ter, tanpa cermin mata, saya tidak terbaca tulisan pada aplikasi TikTok ini. Kecil benar kan? Tak pakai cermin mata. Tak terbaca aku. Tak mampu. Kerut-kerut dari jam-jari kan? Tak boleh baca. Jadi itulah makna keupayaan. Yang pertama tadi tak sengaja. Baik, yang ketiga, yang makna akhir sekali, maknanya apa? Tersedia. Udah ada ke dah? Udah ada ke dah? Tak tahu bila masa buat. Contoh hayat, pasu bunga tersusun cantik di halaman rumahnya. Pergi je rumah mana, cantik aja. Bila masa susunnya, dah tersedia. Susun
0: bukan
3: je
0: tak
3: kan.
0: Sengaja.
3: Tak sengaja, kacau lah.
0: Kacau
3: je
0: lah.
3: Rumah Heli banyak basuh? Banyak. Susun cantik?
0: Tak ada.
3: Kan? Baik, yang kedua. Ini haru juga ni. Pintu pejabat syarikat itu tertutup rapat semasa kami sampai. Tutup je terus.
0: Tutup.
3: Memang dah tersedia tutup. Bukannya sampai-sampai nampak tutup je tak. Dah tertutup. Baik, yang ketiga, mana tersedia ni, cantiknya permaidani yang terbentang di lobi hotel itu. Dah tersedia bentang. Cantiknya. Jadi itulah imbuhan ter. Makna pertama tak sengaja. Makna kedua keupayaan. Dan makna yang ketiga tersedia.
0: Makna kataan ter ni bukan ada satu makna je.
3: Betul. Mushi, ya? Bukanlah tak sengaja.
0: Ha. Ada tiga makna. Tiga contoh makna pun Mushi dah bagi ni.
3: Betul.
0: Anda kita boleh bezakan antara ketiga-tiga ni macam mana Mushi, ya? Okey, baik. Silakan, ya. Ya, ramai saya mendengar tema bahasa petani. Bukan apa, nanti ujung-ujung nanti Mushi akan berikan soalan kuis pula,
3: InsyaAllah. Harap boleh jawab.

0: figura ya. Dia depan Eddie pun ada figura ni, munshi kita ya. Muzaffar Shah Muhammad Jalal Jamal. Baik, kita nak ke segmen yang ketiga dah pula,
1: munshi. Segmen yang ketiga. Baik, segmen yang ketiga. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Petang ini saya pilih tentang kekeliruan penggunaan imbuhan. Ini biasa kan? Biasa kita jumpa sama ada murid-murid sekolah atau kita yang dewasa ni pun dalam penulisan. Baik. Antara imbuhan akhiran kan dengan an. Kan dengan an. Baik, apa perkataannya? Sepak. Sepakan. Sepakkan. Kalau sepakan itu kata nama. Sepakan hantaran jauh dari pemain itu kan. Sepakan dia tu. Tapi kalau sepakan, imbuhankan, itu suruh. Sepakan bola tu. Kalau satu K sepakan, dia hasil sepak, kata nama. Kalau sepakan, imbuhankan, suruh sepak. Begitu juga dengan koyak. Kalau koyakan, oh, koyakan kamu tu apa, tak cantik, tak kemah, hasil koyak. Tapi kalau tolong koyakkan keteh tu, imbuhankan. Koyakkan. Ini lagi, ini selalu jumpa. Masakan. Sedap sungguh masakan kamu. Imbuhan an. Hasil masak. Sedapnya bau masakan. Lepas tu kalau, ataupun kalau kan, lapor ni. Tolong masakkan makanan apa-apa boleh tak? Lapor lah. Suruh. Imbuhan kan.
0: Ya.
1: Kalau buka kan macam mana, Eli?
0: Buka.
1: Buka kan.
0: Buka. Buka kan tu menyuruh lah.
1: Kalau
0: buka kan.
1: Kalau buka, mana ada key?
0: Oh, tak ada.
1: Saja. Ini sebutan. Mana ada tapi, B-U-K-A-K.
0: Tapi ada kata buka kan. Tolong buka kan. Tolong buka kan.
1: Patut. Tapi kalau tolong buka kan, ejaannya tetap satu K. Sebab dia B-U-K-A. Yeah. Kan.
0: Tapi dia suruh juga tu kan.
1: Tapi kalau buka kan, baru 3 cm contohnya ya. Baik. Peruntukan.
0: Peruntukan.
1: Kita telah memohon peruntukan.
0: Satu K.
1: Imbuhan an. Kata nama. Tapi kalau tak ada ke apa-apa jumlah duit-duit lebih, kita bolehlah peruntukkan untuk indahkan konti ini. Kita suruh, kita nak. Itu imbuhan kan.
0: Kan. Ada dua K.
1: Dan ini lagi satu. Selalu anak-anak murid kita silap eja. Kebanyakan. Kebanyakan imbuhan an. Bukan kan. Jadi yang betulnya satu K.
0: Satu K. Kebanyakan.
1: Kebanyakan. Gamaknya sebab sebut tu kot.
0: Mungkin
1: kebanyakan. Kebanyakan. Itu yang dua K tu.
0: Dua K ya.
1: Kalau ikutkan sebutan baku, kebanyakan.
0: Satu K je.
1: Satu K je. Jadi itu kekeliruan antara imbuhan akhiran kan dengan an. Lagi satu, Eli. Ini antara imbuhan awalan pe dengan per. Pe dengan per. Kita lihat contoh yang pertama. Pelantikan dengan perlantikan. Sebenarnya, Eli, yang betul ialah pelantikan. Tak ada R. Jadi mulai hari ini, tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang tulis perlantikan, betulkan. Tak ada R. Baik, yang kedua, ini dua-dua ada makna. Pernyataan ada makna. Pernyataan pun ada makna. Kalau pernyataan, kita menyatakan. Pernyataan kamu tadi agak kasar lah. Kata-kata dia tu. Tapi kalau pernyataan, ayat-ayat. Ayat-ayat yang tertulis pada buku, pada dinding. Itu pernyataan.
0: Pernyataan.
1: Baik, yang ketiga. Pekarangan dengan perkarangan. Kalau pekarangan, tak ada R, itu halaman.
0: Halaman
1: rumah.
0: Pekarangan.
1: Pekarangan. Tapi kalau ada R, perkarangan, itu batu karang.
0: Ini kadang kita je silap juga tu.
1: Betul.
0: Pekarangan rumah. per perkarangan rumah.
1: Ya.
0: Ada R itu.
1: Dia ingat je. Kalau ada R tu karang.
0: Karang.
1: Perkarangan. Cantiknya perkarangan itu. Bunga karang tu ya.
0: Batu karang
1: eh. Batu karang. Baik. Yang berikutnya. Ini pula ada dua-dua makna ada. Pelaksanaan dengan perlaksanaan. Pelaksanaan ni proses. Proses. Macam mana pelaksanaan mesyuarat hari tu? Maknanya macam mana surat menyurat, macam mana kehadiran, minum petang, itu pelaksanaan. Tapi kalau dah habis mesyuarat, bos tanya, macam mana Eli? Pelaksanaan mesyuarat? Okey ke keputusan buat? Jadi lagi sekali, pelaksanaan itu proses, perlaksanaan itu hasil proses. Dan yang akhir sekali, ini jarang kita jumpa. Tapi kita kongsikan juga petang ni. Pelangsungan dengan perlangsungan. Dua-dua ada makna. Pelangsungan tu maknanya perbuatan melangsungkan. Manakala perlangsungan peristiwa. Pelangsungan majlis perkahwinan. Jadi itulah dia. Biasakan yang betul, bentuk yang biasa. Antara imbuhan akhiran kan dengan an. Dan antara imbuhan awalan per dengan per. Segmen tiga. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul.
0: Tu hari ni rasanya ramai yang belum faham lah.
1: InsyaAllah. Harap-harap gitulah.
0: Perbezaannya tu kan.
1: Itulah dia.
0: Tapi sebutannya macam nak sama kan.
1: Hati-hatilah.
0: Tapi sebenarnya maknanya berlainan.
1: Betul.
0: Macam tadilah kata batu karang tadi tu.
1: Tu selalu.
0: Perkarangan halaman rumah.
1: Ya.
0: Kalau perkarangan.
1: Batu karang.
0: Batu karang. Kan.
1: Tapi janganlah sebut tu kata orang apa nyata benar. Apa nak dalam nak membezakan tu? Cantiknya tak payah lah kopi tu je.
0: Sebutannya lebih kurang je lah. Tapi cuma beza tu.
1: Biasakan yang betul?
0: Betulkan yang biasa.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Duan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Duan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
0: Ya, Atma Bahasa Perak FM, bawa kita ke 3.34 minit petang dan kita sambung lagi Mushi ya untuk segmen kita yang keempat.
3: Segmen keempat.
0: Ya, silakan.
3: Perbandaran kata.
0: Ya.
3: Ini kata-kata, kata-kata yang kita tak pernah dengar tapi ada dalam Dewan Bahasa Pustaka. Ada lima yang dikenal pasti untuk petang ni. Yang pertama, Eli, jerba. Jerba. Maksudnya terokam. Terkam.
0: Terkam.
3: Jerba tu terkam. Contoh ayat, sekian lama menghendap dari pokok, kucing itu akhirnya menjerba burung pipit yang sedang makan di rumput. Menerkam. Jerba, terkam. Menjerba, menerkam.
0: Menerkam. Tak pernah dengar ni kata ni.
3: Itulah. Boleh, hal tu boleh guna. Jerba. Baik, yang kedua, lerah. Lerah. Maksudnya lerai. Lerai. Gugur dari tangkai. Ayatnya, habis lerah manik-manik itu daripada karangannya. Karangannya ni maksudnya gubahan tu. Habis lerai. Gugur, putih tali-tali kan. Habis lerah manik-manik itu. Yang ketiga, Eli, petang ni, pugau. Pugau. Maksudnya pampang. Terpugau, terpampang. Contoh ayat, yang terpugau di depan matanya ialah hamparan sawah yang menguning. Terpampang di depan matanya. Hamparan sawah yang menguning. Nanti Eli, kata-kataan ni kan, bolehlah bagi pada pengacara yang dilangkawi tu. Dia gunakan tu kan. Jadi yang keempat, sasana. Sasana. Apa sasana? Gelanggang.
0: Gelanggang. Sasana.
3: Sasana. Bukan prasarana. Ini sasana. Contoh ayatnya, pemuda kampung

0: macam nama derhaka pada mak ni. Yeah. Tapi ada makna yang lain. Tenggang. Mm-mm. Tenggang maksudnya upaya. Mm-mm. Ikhtiar. Mm-mm. Contoh ayat, pelbagai tenggang dibuat untuk mengatasi masalah monyet berkeliaran di taman perumahan itu. Mm. Pelbagai upaya. Mana buatnya kan? Taman saya tu jenuh penduduk kata monyet-monyet. Habis ditarik-tarik wayar, bumbung, panggil perlitan, habislah kejap. Datang balik. Tenggang maknanya upaya. Itu lima perbendaharaan kata. Jerba, lerah, pugau, sasana dan tenggang.
1: Jerba tu terkam.
0: Jerba terkam.
1: Lerah.
0: Lerai.
1: Lerai.
0: Okey. Pugau.
1: Pampang.
0: Pampang. Terpampang, terpugau. Sasana. Gelanggang. Dan tenggang itu maknanya upaya ataupun ikhtiar. Segment 4.
1: Perbendaharaan kata. Kita tahu dah ya, yang paling menarik tu sasana tu.
0: Sasana.
1: Gelanggang.
0: Ya.
1: Gelanggang badminton. Sasana.
0: Sasana badminton. Cuba kita cuba.
1: Ya.

0: Ya, masih dapat teruskan segmen yang kelima pula ya. Ini ramai yang tunggu ni. Segmen peribahasa, simpulan bahasa, juga perumpamaan dan juga pantun.
1: Oh, ramai gemar segmen kelima ya. Baik, segmen kelima ni saya berikan sesuatu tentang ayat pesanan. Orang dulu-dulu. Cantik bahasanya.
2: Di dalam hatiku, kasih dan sayangku.
0: Okey, masih dapat teruskan segmen yang kelima pula ya. Ini ramai yang tunggu ni. Segmen peribahasa, simpulan bahasa, juga perumpamaan dan juga pantun.
1: Oh, ramai gemar segmen kelima ya. Baik, segmen kelima ni saya berikan sesuatu tentang ayat pesanan. Orang dulu-dulu. Cantik bahasanya. Dikan sesuatu tentang ayat pesanan. Orang dulu-dulu. Cantik bahasanya.

0: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

semua, salam petang Khamis ya. Berapa semakan saya, Eli, di Konti pada FM jam 7 malam. Menemani Komo di mana sajalah ya. Di rumah ke, di tempat kerja dan perjalanan waktu ni, balik ke rumah masing-masing, semoga hati-hati memandu. Dan terima kasih kerana terus memilih pada FM sebagai teman perpanduan Komo di sini ya. Saya akan tahu bersama Komo jam 7 malam untuk hari ini. Ini dia, bersama juga Siti Sarah, Sandarkan pada Kenangan.

0: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Press M le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

crackdown di Sydney oleh Zara punya Dua Dunia. Kita ke 5.40 petang kita suara. Segmen Moge Bandar Petang hari Khamis menghiburkan koma semua di masa berada ya. Yang sedang minum petang, saya petang cakapkan semua tu setia bersama kami di Play FM hingga jam 12 malam nanti. Okey, dari itu Fat dan Zazak terbalik pada Rima Rashidi. Lagunya berjudul Kasih Berbunga Nanak.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Wah, sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM.

com live. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Baiklah, sampai di ujung tugasan Elif Hazan Afi untuk kali ini menemani koma segmen Moge Bang di hari Khamis ya. Dan insyaAllah hari Ahad saya kembali ke tugas segmen Yop Yong esok pagi 2 petang. Dan selanjutnya lekas tugas Aida pula bersama koma dan segmen atau koma. Jom malam minggu lepaskan malam. Dan harapan saya moga terus bersama kami Per FM sama sekali kita seperti biasa ya. Saya akan tahu saya akan menyusul selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bila-bila masa, di mana jua, Era FM untuk koma aja. Hiburan berinformasi.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah, ceramah perdana bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Habis itu kalau tak diberi peringatan tentang Rasulullah, bila kita nak ingat tentang Rasulullah? Dahlah selawat tak boleh. Ni apa selawat-selawat Yahnana ni apa? Dah tak selawat pula. Konsert lah. Konsert boleh. Konsert pula. Ulama-ulama dulu dia cerdik tuan-tuan. Saya kalau duduk di Arab lantak pi tuan-tuan. 90% Islam. Di Saudi tu Islam semua. Baru lolos 2-3 hari ni je kafir masuk di Saudi tu. Dulu Islam semua, Saudi, Mekah semua. 2-3 hari ni je kafir pun dah masuk di Madinah. Saya jumpa pelancong daripada Poland pakai seluar pendek kat Madinah. Dekat 10 orang. Saya pergi. Saya tengok dia orang seluar pendek jalan dekat Uhud. Saya kata ni main mana lah buat-buat. Saya pergi. Saya tanya dari mana? Poland. Saya tanya dekat dia macam mana hang boleh masuk dalam negeri ni? Pakai macam ni pula. Visa pelancong. Saya pergi ke Badar. Pakai jubah. Lepas ziarah, nu ziarah ni, ziarah ni. Kena nasi Arab. Chicken manding, nasi ikan. Pergi kedai ikan tu suruh sembelih-sembelih pula. Suruh siar ikan, goreng nak makan. Kita 5-6 orang pakai jubah. Ha, orang Malaysia. Mai anak-anak muda tu Arab pakai seluar pendek. Yang kita ni kemah pakai jubah ni. Puak-puak tu pakai seluar pendek. Dia tanya kita pula. Minit. Malaysia. Malaysia bagus. Mak Malaysia bagus. Ha, tak bagus. Kita ni punya hormat. Mai kat mereka ni seluar pendek. Selama rok sekarang dia tuan-tuan. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan. Dia tak tengok Arab, dia tak tengok Melayu, dia tak tengok Indonesia, dia tak tengok Afrika, dia tengok iman awak. Kalau kita jadikan mereka tu sebagai contoh lingkup kita. Orang Arab pun tak buat, Maulud hangpa buat. Kalaulah kami ikut Arab tak tahu jadi apa. Sebab tu ulama-ulama di Malaysia ni sejak ratusan tahun yang dulu dia bijak. Dia fikir panjang. Kita ni bercampur dengan pelbagai bangsa dan agama. Kalaulah tak dibuat sesuatu untuk mengingatkan orang kita tentang Nabi Muhammad, hanyut kita. Maka ulama-ulama pun susun apa benda yang berkaitan dengan Rasulullah, semua kita ingat. Apa benda yang berlaku pada Rasulullah, kita ingat. Supaya kita tak lupa pada Rasulullah. Sepanjang umur Nabi itu kita ingat. Sebab apa? Sebab umur Nabi itu sangat hebat. Kenapa umur Nabi hebat? Kerana Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Surah Al-Hijr ayat 72. Selalu Allah bersumpah dengan Quran. Yasin wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah dengan malaikat. Wan naziati gharqa, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat pencabut nyawa yang keras. Wan nashitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa. Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi, demi matahari. Allah bersumpah dengan buah. Watin, wazaitun. Allah bersumpah dengan bukit. Waturi sinin. Allah bersumpah dengan Mekah. Wahadhal baladil amin. Allah sumpah dengan benda-benda yang hebat. Dan Allah pernah di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan umur, dan umur itu ialah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, surah Al-Hijj ayat 72. Maknanya apa? Maknanya umur Nabi Muhammad adalah hebat. Umur Nabi Muhammad kena ingat. Apa dia? Sepanjang apa yang berlaku pada Nabi, kita ingat. Kenapa kita ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Rasulullah? Sebab Allah memerintahkan kita untuk mengingati nikmat-nikmat yang Allah bagi. Surah Ibrahim ayat 5. Wazakkirhum biayyamillahi, dan hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu sebut nikmat yang Allah bagi pada kamu. Biayyamillah, ayyamillah maknanya hari-hari Allah. Ibnu Katsir sebut hari-hari Allah ialah nikmat yang Allah bagi. Maka kata Allah, ingat dan sebut. Dan salah satu nikmat yang Allah Taala bagi, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat. Maka setiap nikmat wajib disyukuri. Allah Taala sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang kau dapat, hendaklah kau sebut. Jadi di mana yang kata bid'ah? Sampai langsung tak boleh sebut. Allah bersumpah dengan umur. Hari lahir Nabi itu umur barakah, ingat. Hari Nabi Muhammad mendapat wahyu, ingat. Hari Nabi Muhammad berpindah, ingat. Hari Nabi Muhammad naik ke langit, ingat. Sebab tu ulama-ulama susun, bila datang Muharram, sambut hijrah, supaya kita tak lupa hijrah. Bila datangnya bulan Syaban, ingat Nabi Muhammad naik ke langit, buat sambutan Isra Mikraj. Bila datang Ramadan, 17 Ramadan, Nabi mendapat Al-Quran yang pertama, nama dia Nuzul Quran, baca, sambut Quran. Bila datang peristiwa Rabiul Awal, Nabi Muhammad hijrah, diambil sebagai tahun Muharram, tahun yang pertama hijrah pada kiraan Muharram, maka sambut hijrah. Bila datang bulan Ramadan, Nabi bertempur dalam peperangan yang pertama dengan orang kafir, nama dia ialah Badar, maka ambil peristiwa Badar Al-Kubra. Setiap benda yang berkaitan dengan Nabi adalah satu benda yang kena ingat untuk kita, sebab dia adalah kekasih kita. Kekasih ini bila kita banyak ingat, itulah tanda kita kasih pada dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan,

Saya tanya pula, maulid itu apa? Maulid ialah kelahiran. Maulud, budak yang dilahirkan. Ulang balik kat Song. Maulud itu apa? Budak yang dilahirkan itu nama dia maulud. Mak yang melahirkan, nama dia kelahiran. Itu nama dia maulid. Apa hukum melahirkan? Kak Song, apa hukum beranak Kak Song? Wajib kah? Tak wajib. Kalau lah beranak tu wajib, kita orang lelaki-lelaki naya nak beranak pun mana? Dia tak wajib. Sunat kah beranak? Tak. Haram kah? Mana ada haram. Makruh kah? Tak. Hukum dia harus. Maulid itu hukum harus. Merayakan maulid, mengingati maulid, hukumnya harus. Apa makna harus? Nak buat-buat tak nak buat, sudah. Eh abang, malam ni ada sambutan maulid, ceramah maulid di Masjid Asy-Syakirin. Abang tak pergi ke? Malah lah abang, macam tak ada penceramah lain. Menyampah aku. Baik abang tengok TV, berita. Iran dah serang Israel. Tapi seorang pun tak berhenti. Tu seorang puruk mana, berapa orang mati? Ada ada askar Israel mati? Yang tuan-tuan dia percaya siapa? Ini semua nak membuka jalan pada Israel pergi masuk dalam negara orang Islam. Kami dah di attack. Sekarang kami nak balas dendam. Mampu kita dendam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita kepada kamu, siasat. Berapa kali dah kita kena? Dulu dia kata Hizbullah serang, kami nak serang balik Palestin. Yang seronoknya seorang pun tak mati. Siapa yang serang dia pun? Mai lepas tu Iran kata pula, kita serang pula pasal dia dah bunuh kita punya apa semua ni. Tak ada juga mati pun. Ni lah mari ni. Sekali lagi kita berkata yes, pertolongan Tuhan. Sabar sat dulu bang. Kita ni ada akal, kita ni ada agama. Allah sebut dalam Quran, bila ada orang fasik bawa berita, siasat dulu. Siapa di Iran tu, siasat dulu. Jangan dengan serangan yang macam ini menjadikan Israel itu pula habis dia, ranak semua negara orang Islam. Dengan alasan kami dah diserang. Padahal serangan mereka pun tak apa, tak ada apa. Kena tengok balik teknologi sekarang dengan AI-nya, dengan editing-nya. Berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati. Saya tak kata jangan percaya. Saya kata berhati-hati. Allah kata siasat fatabayyanu. Saya tak kata jangan terima. Saya tak kata jangan percaya. Saya tak kata. Saya kata berhati-hati. Nah, berhati-hati dengan berita yang kita duk pegang handphone kita ni, bukan bangsa kita buat. Yang kita duk ambil rangkaian dia, FB ke TikTok ke, bukan kita punya. Maklumat yang kita dapat ni bukan daripada umat Islam yang kita percaya ni, kelang kabut ni tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat tadi Rasulullah ni dia bawa kepada kita satu ajaran untuk menyelamatkan kita. Tetapi masalah kita ni tak mau ikut yang Rasulullah ni. Akhirnya apa yang kita buat? Bercanggah dengan Rasulullah. Bila dah bercanggah dengan Rasulullah, agak-agak je mana. Hey ustaz, masa bila kami bercanggah dengan Rasulullah? Tadi kami sembahyang maghrib 3 rakaat elok. Tak ada pula kami buat maghrib 6 rakaat. Tak ada pula orang buat cadangan. Kita duduk di Asy-Syakirin ni, majoriti kita adalah warga pencen. Kalau dulu kita bekerja sibuk, sekarang kita dah ada anak cucu semua dah besar. Jadi apa salahnya kita tambahkanlah bilangan rakaat sembahyang maghrib. Dapat pahala lebih. Berapa tuan imam? Kita buat 6 rakaat. Apa pendapat tuan-tuan? Setuju? Itu bid'ah.

0: Mai subuh pula 8. Apa nak kerja-kerja kalau buat 2? Balik rumah tidur buat apa? Baik kita buat 8. Bidah tu nama dia. Kami ikut ustaz, kami ikut Rasulullah ustaz. Masa bila kami bantah Rasulullah? Lepas sembahyang kami zikir. Sat lagi kami nak sembahyang Isyak. Lagi 5 bulan kami nak puasa. Masa bila kami bantah Rasulullah? Memang kita ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah kata, jangan putus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang putus silaturahim. Berapa ramai di kalangan kita hari ini tak cakap. Nabi kata, jangan putus 3 hari. Kita bukan 3 hari lah, 3 tahun. Seorang masuk kanan, seorang masuk kiri. Tengok dia sembahyang hujung, tak mau sembahyang sebelah dia, lari di belakang. Saat lagi aku sembahyang sebelah dia, saat lagi habis salam, nak kena salam lah. Sorry ya. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Ya hana hana, ya hana hana, apa hang? Dengan jiran tak cakap, dengan kawan putus silaturahim, kenuri kawan, kenuri kahwin tak jemput. Abang tak panggil orang depan, tak payah. Hari itu anak dia kenuri kahwin, ada dia jemput kita? Tak ada kan? Ada yang kau sibuk kan? Tak ada lah. Biarlah dia tak jemput, tapi kita tak payah tampar kamu. Woi, nak tampar isteri tu. Ha, jangan lupa malam ni ceramah maulid. Ceramah maulid kepala otak kau. Dengan orang sebelah kau tak cakap, dengan orang depan kau tak cakap, jangan lupa malam ni maulid Nabi. Nabi Muhammad itu mendamaikan Ansar, didamaikan dengan Muhajir. Aus didamaikan dengan Khazraj. Rasulullah itu pendamai. Jadi kalau kita duduk dalam masjid, dalam taman, dalam kampung tersusun ni masih lagi tak berdamai, jangan kau mengakulah kau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ni tuan-tuan. Nombor satu yang banyak merosakkan kita sekarang ialah ni, hubungan silaturahim. Kenapa hubungan silaturahim boleh rosak? Politik punya pasal. Perbezaan politik punya hal. Sebab apa silaturahim boleh putus? Berebut jawatan punya pasal. Bukan berebut apa-apa, berebut jawatan bero pinggan mangkuk je. Tak, saya dah elok dah susun kartu berapa. Saya dah buat semua, tak saya lho. Penjaga stok jabatan saya tahulah, saya kerja JKR. Saya semua dah, saya memang kan. Bila dia masuk, dia selerak semua tu yang saya marah. Alah, saya campak kunci ke dia, jaga stok masjid. Pasal stok saja pun salah. Dah tutup buku. Silaturahim itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ada benda yang banyak menyusahkan kita di hari kiamat. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada 7 benda yang Allah tanya di hari kiamat. 7 benda yang dalam dunia ni, kalau 7 benda ni kita tak dapat, kita rasa malu, rendah diri, rasa tak nak campur dengan orang. Tapi bila sampai di hari kiamat, tak ada benda tu di dunia menyenangkan kita pula di hari kiamat. Di dunia jadi malu, rendah diri. Apa dia? Yang pertama yang Nabi sebut dalam satu hadis, basaran, sam'an wa basaran wa malan wa waladan. Nombor satu yang Nabi sebut, telinga. Sam'an. Allah tanya, telinga hang buat apa? Allah tanya, telinga buat apa? Di dunia, kalau pekak, tak ada telinga, kita rasa apa? Segan. Malahlah abang menyembang dia orang, abang bukan dengar. Kita pula bila tengok orang pekak, kita kata apa kat dia? Pekak, badak. Kita cakap. Yang kita ni mendengar macam-macam, Allah soal dia di hari kiamat pekak, Allah tak tanya selamat satu benda. Sebab tu bila Allah bagi telinga yang baik pada kita, dengar yang baik-baik. Allah bagi telinga yang baik-baik pada kita, dengar yang baik-baik. Ada satu orang datang jumpa Rasulullah. Ni Rasulullah pun nak cakap sikit. Dia tu kan, dah, jangan cakap. Sekali lagi kalau kamu bercakap tentang dia pada aku, nanti aku jumpa dia, aku teringat balik apa yang kamu cakap, aku dah pandang buruk pada dia. Dah jangan cakap pasal orang pada aku. Kita tuan-tuan lagi nak dengar pula apa orang cakap. Din, ni aku nak cakap lah ya. Malam ni ceramah maulid kan, aku ni Ustaz Kazim ni dia bukan tak bagus, tapi lepas tu P tu nak harakat. Tapi tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, hanya dengan cakap kat aku. Sekali lagi aku main dengar ceramah malam ni, aku terbayang yang kamu duk cakap, aku tak boleh dengar ceramah ni. Ada tak kita cakap macam tu? Yang kita nak, dia kenapa? Dia ni, lah kita makan dulu, bawa sorok. Sambil main makan, tuti canang, bawa sorok cerita. Lah dia pau kita. Ni telinga.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Pera FM.

0: Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai, kami
2: lawan ni geng.
1: 18 jam setiap hari.
2: Tak kira pagi.
3: Selamat pagi.
1: Betul.
3: Suatu petang yang dah.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Viber FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Dah pun memasuki 7 malam ini. Bermulalah tugasan Aida menemani koma di ruangan atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Menyambung tugasan rakan setugas DJ Eli Fazila yang dah pun menemani koma di ruangan Moh Gebang tadi 2 petang hingga 7 malam. Kita ucapkan selamat beristirahat kepada DJ Eli. Juga selamat supaya berhati-hati lah. Selamat sampai ke destinasi. Dalam pemanduan ketika ini. Dan buat koma juga yang berada dalam pemanduan, mungkin nak pulang ke rumah ataupun nak mencari tempat persinggahan untuk berehat seketika dan sebagainya, ada doakan dan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Dengan apa kita nak selamat, jangan tergopoh-gapah, jangan terlalu terburu-buru ketika memandu, lagi-lagi di keadaan cuaca yang sudah mula gelap ini, pandangan pun orang kata semakin terhad. Jadi sama-sama kita pandu secara berhemah, bertoleransi dan amalkan sikap bersabar di atas jalan raya. Hari ini 23 Julai 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran, Aida ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran lah. Jadi Aida akan temankan koma untuk siaran hari ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan di jam yang pertama ini kita nak bertenang-tenang dengan anulan lagu-lagu nasyid, juga lagu-lagu ketuhanan, dan juga semestinya kita akan ikuti perkongsian-perkongsian ilmu seperti rancangan Nidaul Islam, juga kita akan ikuti rancangan Al-Quran dan terjemahan di jam yang pertama ini selepas kita mendengarkan laungan azan sebentar nanti. Juga macam biasa di jam yang kedua ada rancangan-rancangan yang menarik diikuti jam-jam yang berikutnya. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM di mana aja kamu berada, 18 jam sehari untuk koma aja.

FM yang mengikuti kami, mengikuti kami ketika ini di frekuensi 95.6 buat koma yang mendengarkan di Ipoh ataupun buat koma yang mendengarkan di RTM Klik. Terima kasih kerana sudah pun muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Baik, saya dah kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat untuk panduan solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan yang Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mohlah kita sama-sama mula buat persediaan untuk menunaikan solat fardu maghrib. Buat yuk, jom kita mula bergerak ke masjid. Yang mana berada di rumah, jangan lupa untuk turut mendoakan saya dalam doa kalian. Mudah-mudahan amin. Semoga kita dipermudahkan segala urusan yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Jom kita nak terus mendengarkan lagu-lagu nasyid, juga lagu-lagu ketuhanan sementara kita menanti kalau nak azan sebentar nanti. Terus kekal mendengarkan Pro FM untuk kau maja.

Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran Intim Moh Sertai Koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lugatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutlah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong takbur menolaknya sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu an telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
2: Muratul Jannah.
6: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariyah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan bersama Al-Quran.
7: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
8: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
9: Era FM, hiburan berinformasi.
10: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Pemenang yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Selamat malam. Sekarang ini kita dah pun memasuki jam yang kedua untuk ruangan Atakoma. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman Atakoma malam ini. Dan macam biasa, Aida pun dah janji tadi di jam yang kedua kita ada rancangan yang menarik, iaitu seleksi pendengar, di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan Atakoma malam ini. Jadi hantarkan di 010-200-7055. Kongsikan dengan Aida lagu apa yang kamu nak layan malam ni, sambil tengok bintang di langit, ataupun sambil nak hirup kopi, ataupun sambil nak kemas-kemas rumah, nak sambil-sambil gosok baju ke, tak kisahlah apa aktiviti kamu malam ni. Nak hantarkan ucapan buat yang tersayang pun boleh di nombor yang sama. Nak hantarkan ucapan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun anniversary dan sebagainya, boleh hantarkan di nombor yang sama, 010-200-7055. Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam.

Selesai pendengar bersama dengan Aida Suzali malam ini sehingga jam 10 malam. Jom Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Sebelum tu Aida nak bacakan ucapan dari Syarul, nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Pilihan FM. Katanya semalam dia ke Ipoh. Apa ceritanya ke Ipoh tu? Selesai urusan sempat melihat dataran MBI sekitar kawasan. Jalan-jalan ke? Tapi itulah cara ceritanya macam YB pula Syarul ni. Melihat sekitar kawasan ya. Berjalan-jalan ni dekat dataran MBI tu kan banyak makanan juga. Memang Aida pun sukalah orang kata beli makanan kat situ. Lepak-lepak healing-healing di situ. Jom kalau korang ada lagu-lagu yang nak dikongsikan malam ini untuk Aida mainkan ke ruang udara di 010-200-7055 lah jawapannya. Untuk Aida bacakan ucapan dan pilihan lagu malam ini. Ini daripada Cikgu Zizi Razis dari Kuala Penyu, Sabah. Wow, orang jauh bah. Nak dengarkan lagu dari Hetty Coast Endang, Kasih. Jom kita dengarkan.

Abang Sam pun hadir menemani Aida dari Meru Raya malam ini. Nak dengarkan lagu dari Patti Smith dan Don Henley, Sometimes Love Just Ain't Enough.

Abang Fendi nak dengarkan lagu dari Spider, Cinta Dewa Dewi. Orang kata hanya aku dewa sanubari. Ia tahu mana satu kaca botol atau Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor nak dengarkan lagu dari Ellie Kat, Setahun Sudah Berlalu.

0: Kamu pun kalau ada lagu pilihan, hantarkan di nombor WhatsApp Konti Pro FM 010-200-7055. Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam untuk koma aja.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekah di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa, nian enso.

0: Semua saya Beladin. Jadi jangan lupa untuk request lagu di ruangan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk koma aja.
1: Salam perkenalan dengan Rima dan Urusin. Nama parti Beladin mengundurkan diri.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: juga Aida nak tunaikan lagu dari Salmi. Nak dengarkan lagu doa. Dan sebentar kita menantikan lawangan azan sebentar nanti. Juga nak buat ucapan dan selamat malam buat pendengar-pendengar Radio Pera FM. Semoga sihat-sihat belaka semuanya. Terus dengarkan Pera FM, stesen radio nombor 1, Orang Pera.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: Pera FM, untukku meraja.

0: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qira'atus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

0: aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
2: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk Koma Haji.
3: Pemenang yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Yap, seleksi di Para FM 8 malam sehingga 10 malam untuk koma aja. Dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir dah pun untuk ruangan seleksi pendengar ini. Jadi ada nak payung terus lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Tak nak buang masa sebab nanti tak sempat nak mainkan lagu pilihan koma. Barulah orang kata boleh sing along dengan lagu kegemaran sendiri. Dimainkan di radio Para FM malam ini. Betul ke hidup? Dan jom ada nak mainkan lagu pilihan Kak Ros dari Greek malam ni. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Mutiara bertajuk Mutiara. Buat suami yang bertugas malam ni, juga buat semua pendengar Para FM, semoga diberikan kekuatan dan semangat buat sang suami, juga buat semua yang sedang bertugas malam ini sambil mendengarkan Para FM malam ni. Ya, ada kongsi tenaga malam ni. Dana Mantashaw dari Bercam nak dengarkan lagu dari Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

Delilah dari Bagan Serai, Perak, nak dengarkan lagu dari Arif. Tapi lagu pilihan Delilah malam ni tak dapat Aida mainkan. Jadi ada payung juga lagu Arif, tapi lagu ini. Tajuk Hendaklah Cari Pengganti. Boleh ya? Santai-santai malam ni katanya dengan lagu ni. Buat yang tersayang Din Awi, Dania, Diana dan Aina. Kesayangan semua. I love you. Dan lah sweet. Ini pula lagu pilihan daripada Kak Su dari Kelebang Restu. Katanya malam ni nak dengar lagu Inggeris. Jadi ada payung lagu Bon Jovi. One way.

0: Sam katanya seronoknya bila dengarkan lagu-lagu kegemaran dimainkan di radio. Katanya, I really miss this moment lah katanya. Bring back memories in the 90s. God, please take me back to the 90s. Jom, I dah bawa balik koma ke memori-memori dulu dengan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Di ruangan seleksi pendengar, 80-an hingga yang terkini, 8 malam hingga 10 malam untuk koma je.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Selesai pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Kalau kamu dengar lagu-lagu yang Aida mainkan sepanjang 2 jam ini, inilah lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar. Back to back kita mainkan lagu pilihan koma je untuk 2 jam di ruangan atau koma ini. Mungkin ada yang dah pun berkaraoke dalam kereta sambil dalam pemanduan tu. Boleh nak karaoke sekali, nak sing along dengan lagu-lagu yang Aida payung malam ni. Tapi jangan lupa untuk sentiasa peka dengan keadaan sekeliling ya. Pastikan koma pandu dengan berhemah dan cermat. Jadi, ada nak kongsikan juga info trafik di mana ada kemalangan di kilometer 388.1 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim, lorong kecemasan terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi, korang pandu dengan berhati-hati, patuh sahaja pada arahan lalu lintas. Jom, sambil itu kita nak terus dengarkan lagu-lagu pilihan yang pendengar malam ini. Ada nak payung lagi. Ini pula lagu pilihan daripada Musri Larut dari Kuala Sepetang. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Left Handed. Aida payungku di halaman rindu.

0: Semoga semuanya terhibur katanya dengan lagu pilihannya malam ini. Ini pula mana ke namanya? Tak apa, Aida mainkan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu Man dari filem Man, Miraman. Itu juga untuk rakan yang sentiasa menanti ucapan ku di Perak FM. Siapa rakan tu? Ni lah, orang kata sebutkanlah namanya supaya ada boleh sebutkan namanya supaya ada boleh sebut. Bolehlah tu, fahamlah tu kan. Mention lah nama rakan mana yang menantikan ucapan Jakarta Utara ni. Barulah dia rasa seronok. Jakarta Utara nak bagi ucapan untuk aku ni katanya. Dan Jakarta Utara pun nak ucapkan supaya kamu yang berada dalam pemanduan hati-hati balik ya. Dan ini ada nak payung pula lagu dari Mohta dari Kampung Pisang, Batu Gajah, nak dengarkan lagu Nora, Dendam Dalam Diam. Jom kita nak terus dengan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Seleksi pendengar. Komer yang pilih lagu, kami

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk

Sekarang ni korang sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya, Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum. Kalau korang berada di Gunung Berincang, korang boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Boleh tengok drama, boleh dengar radio, boleh tengok apa lagi, Radio Visual Business untuk perkongsian perniagaan-perniagaan tempatan. Boleh dengar podcast semuanya di hujung jari menerusi satu aplikasi. Dan terima kasih dah ucapkan buat koma yang masih mengekalkan kesetiaan mendengarkan Perak FM ketika ini di jam yang ketiga ini. Wah, berjam celik. Mana ada, dah jam keempat dah ni. Di jam yang keempat ini dah berjam celik, berjam celik. Cepat betul rasanya masa berlalu. Dah sampai mana dah ke awang-awangan imajinasi koma tu. Sebab ramai malam ni temankan Aida dengan lagu pilihan masing-masing di jam yang kedua dan jam yang ketiga untuk ruangan seleksi pendengar. Dah pun tutup lah untuk malam ini. Tapi korang kena janji dengan Aida, esok teman Aida lagi di ruangan yang sama, 8 malam hingga 10 malam. Ada yang komen, ada yang WhatsApp Aida kata, tolonglah bawa balik saya ke zaman, ke era 90-an. Rindunya zaman tu. Boleh. Nak korang kembali ke zaman itu, hantarkan lagu pilihan korang yang boleh mengimbau balik kenangan ke zaman itu. Dan malam ini ada nak payung lagi koma sebab ada nak temankan koma sambil beristirahat ke, sambil koma sedang makan. Ada juga yang sedang menikmati angin malam ketika ini, ada nak payung lagu ini untuk koma. Fik, tiga malam tanpa bintang. Ini juga ada nak payung koma. Boys, Meraung dan Aida nak payung koma lagu ini juga. Sheila on 7, Seberapa Pantas. Dengarkan di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

Terkemu bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12.30 malam nanti bersama dengan saya Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya berada dalam sihat-sihat belaka. Dan sambil bertemankan Perak FM, jom hantarkan ucapan koma untuk Aida bacakan. Hafiz Tora yang menemani Aida malam ini dari Taiping nak buat ucapan selamat malam buat semuanya. Zizi pun ada, katanya saya ni suka sangat makan ayam. Itu pasal nama gelaran saya Cici Ayam. Nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Haji Sukifli Muhammad Tok pun ada malam ini mendoakan semoga semuanya diberikan kerahmatan buat pendengar setia Radio Perak FM. Yus Burger Kampung Melintang Tapah pun hadir menemani malam ini di ruangan WhatsApp. Suhaimi dari Kampung Pisang pun ada juga, katanya cuaca dekat Batu Gajah malam ni gelap sebab dah malam. Suhaimi ni nak kena babab dengan Aida ni. Ya, memang gelap lah sebab tengah malam. Alah, dia buat lucu malam-malam ni. Jom hantarkan ucapan koma untuk Aida bacakan. Mungkin ada ucapan buat yang tersayang ataupun ada pesanan ni yang nak disampaikan buat pendengar-pendengar yang lain. Hantarkan di 010-200-7055. Nanti Aida bacakan kata-kata cinta koma. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

0: sekarang berinformasi untuk koma aja. Tadi kita dah menerima satu perkhabaran yang gembira di mana bidu wanita negara kita Datuk Seri Siti Nurhaliza dikurniakan ijazah kehormat Sarjana Seni Kreatif dan Media daripada Fakulti Sastra dan Sains Sosial Sunway University. Hari ini penganugerahan berprestij kepada Tok T itu, bidu wanita negara kita itu, adalah sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan cemerlang dan perjalanan seninya yang menginspirasikan dalam industri seni tanah air. Ini satu kisah yang cukup memberikan motivasi buat kita. Tanya diucapkan buat bidu wanita negara kita. Lebih 30 tahun dalam industri, beliau masih relevan, disiplin terjaga, nama baik dipelihara, tak pernah jemu. Tok T ni menghasilkan karya, mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Aktif pula tu dalam kerja kebajikan. Malahan, beliau juga berjaya membina empayar perniagaan sendiri. Seperti yang semua tahulah, yang sebenarnya lebih mengagumkan dan menginspirasikan untuk Aida, walaupun Tok T ni dah berada di puncak, beliau tetap sentiasa merendah diri dan terus bekerja keras. Kita semua pun nampak personaliti bidu wanita negara kita ni. Jadi daripada kisah Tok T ni sebenarnya, kita belajar satu benda. Kejayaan sebenarnya bukan sekadar tentang populariti, tapi ia datang daripada usaha yang konsisten, integriti yang dijaga, juga legasi baik yang ditinggalkan. Diharapkan dan semoga industri kita sentiasa memberikan impak yang positif buat rakyat Malaysia, dan semua yang terlibat dalam industri seni ini sentiasa memberikan inspirasi dan motivasi yang terbaik buat kita semua. Perak FM, saya Seri Radio No. 1 Orang Perak.
1: Hai, jangan lupa dengarkan Perak FM daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma ajalah.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: So I could grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework. The budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It's not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel, kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah, ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi membabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: 2 lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, 2 maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalamati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Sokong aja.
1: Assalamualaikum, selamat malam Yuk Yong. Sudah pun 5 jam kita bersiaran untuk ruangan Arte Koma ini dari jam 7 malam tadi sehinggalah 12 tengah malam ini, dan kita pun dah menghampiri ke penghujungnya. Sudah pun jam 11.47 minit malam. Jadi tugasan Aida untuk menemani Koma malam ini 23 Julai 2006 hari Khamis bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri pun menghampiri ke penghujungnya, menghampiri ke akhirannya. Namun insyaAllah kita akan bersua lagi di hari esok di ruangan yang sama Arte Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi jangan lupa untuk temu janji kita esok dan kongsikan lagi dengan Aida cerita-cerita Koma dan kisah-kisah Koma bersama dengan Aida di nombor yang sama 010-2007-055. Terima kasih Aida ucapkan atas perkongsian kisah hari ini, perkongsian lagu-lagu pilihan malam ini, dan Aida doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan dan semoga esok akan bermula hari yang lebih baik daripada hari ini. Sekian dahulu dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Terima kasih.
3: Senang dari ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kirana.
6: Hai,

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Bera FM, station anda.
2: Untuk koma je.

persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam, bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM. Setiap hari eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruhan tu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya, dan periksa badan anda. Radio Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTI.

Engkau boleh. Maksudnya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Cas pentadbiran tidak dibenarkan kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Air Asia naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama. Mereka yang berada dekat Pudu terutamanya. Dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okay, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Banci, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Mamat Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas. Lagi siapa? Mamat Rabli Jaafar, Mamat Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Anak, Anton dari Kudat, Sabah, Nenek Ani, Ita Cuat dari Ipoh, Ramladin. Kita ada siapa lagi? Rang Rodong. Pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Junit ataupun Waknah dari Pari Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerlo Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juazmizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama' Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Lagu daripada ciptaan Klaus Mann, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu.
1: Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, okay?
0: Boleh ya, boleh ya, boleh ya.
1: Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur.
0: Bangun tidur lapar pula.
1: Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi IIPHY Pali Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Halima Ahmad. Siapa lagi? Fizal Riza, Kio Gusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak. Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Kermel Latih, Rosnani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mesara, Syirah GBH, Cik Sadia, Gujina Vanessa, Syed Azhar. Habis berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas eh Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi. Ada juga Street Pembangun. Mantap. Terima kasihlah eh. Ya, kalau pilot-pilot darat nampak saya mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Cik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl lah, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi like. Dia kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan, virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda, ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah, ya. Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Dia sedang berangan nak cari pasangan tu, ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hal tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jem dari Labuan, adakah Hajar Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syahrul Ipoh. Zabar lagi, Gazebo Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Zalina Syarif, Rozila Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segaman, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada Hadziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri, Bogeyman hadir, Abang Manis, mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobo Kak Ngah, Koleksi Bank Express Kelantan, Dahan Reput, pam-pam-pam, Uda Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi? Caramel Latte, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajay, persembahan Ajay dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 2:01 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Kejap je rasa masa berlalu kan. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Anga dari Terengganu, Kupu-kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Asmalini, Aimi Filani, tidak ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Nurahan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Ati Dal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Mazlan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Inu Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, Iti 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Mohamad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia menerusi saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya Concok dia, selamat pagi Boya, thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Nah, jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama dan masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah 100 report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azki, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Shazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi, siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pun Amin juga terhadir, Kak Ai dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot, Nino, Nino Melaka hadir. Neno, Neno. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semuanya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta. Salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba. Dia boleh pergi juga secara tiba-tiba. Secara mengejutnya. Datang membawa bahagia. Membawa senyuman. Pergi membawa kedukaan. Pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah. Boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat bindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya mula Sabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Wih, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Azfazullah. Siapa lagi yang melaporkan diri? Wawah Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan. Sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cik. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Jadi kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak. Jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda. Iaitu apa dia? Jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia. Ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari, melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Lizan Duazi, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Ruz, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah eh, untuk menangis tapi ujung hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Terus

kilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Sons of Adam menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, hari ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Guanten Stan, ada Nora, ada Norizan, kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Sabaha, Adi Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, driver lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi katuran tu penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil. Sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Urid Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Allahyarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah Asalkan anda bangun, terus cari Nasional FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah mendengar di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanayuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh. Zila Daud, Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Ida Khairi. Ida Khairi dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam, selamat pagi. Mai Rahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, pun nama Merindu. Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai. Maria Mazilan, Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, kesempatan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri, ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan. Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandar Raya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, Kenapa Rezeki Tak Berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jatuh kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham. Berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasnya di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah. Rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam. Tak ada rezeki. Macam tu lah. Contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manisnya beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal.
1: Tapi dapur sama. Kita pun belasah talan Nabi kan, janji sadap kan, macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sedap, baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu kan? Begitu juga rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana kita dengar, takkanlah kita dengar, tapi itulah hakikat manusia kan, macam tu. Jadi mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, tak jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan? Satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kejap cuti, kejap mati. Kejap cuti, kejap mati. Sedara mara sorang-sorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati. Habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni, yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman kaki tangan awam. Motor dia KKKA. Faham, faham, faham. Allahumma

0: bijas dengan semuanya.
1: Ramai yang cukup suka lagu ini kan,
0: Sumaya.
1: Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Sebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa.
0: Baik, 5.41 minit pagi.
1: Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti keadaan cuaca di awal pagi ini, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mie kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, dan juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara dengan informasi yang sahih, Tiga Suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-rakan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran, selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada, kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman dan harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai, menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalu je betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri

0: RFM, mari beran ada informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ida Faizal pada pertemuan kita hari ini Jumaat. 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, penghulu segala hari. Hari ini pastinya dalam Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi kami akan bersama dengan koma dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 6 minit pagi.
1: Dan menyusul tepat pukul 7.10 minit pagi nanti syuruk, makna kata berakhirnya waktu subuh. Jadi bersegeralah menunaikan tiang agama yang pertama pada hari ini.
0: Ya.
1: InsyaAllah kejutkan anak-anak dan juga seluruh tanggungan kita, Ida.
0: Okey, baik. Dan apapun yang pastinya ada dah ramai yang hantar kiriman WhatsApp kan.
1: Ada kan. Seawal 4.26 minit pagi.
0: Okey, tak apa. Yang mana belum lagi menghantar tu boleh terus hantar. Kan?
1: Kita akan baca dari masa ke semasa
0: nanti. Okey. Jadi apapun kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.

0: Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan. Ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun. Semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah? Mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Tara FM hari berada di informasinya tentunya untuk Komar aja.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita di hari Jumaat 24 Julai 2026 telah melangkah ke pukul 6.40 minit pagi. Yang belum lagi menaikkan salat waktu subuh, bersegeralah insyaAllah.
0: Ya, ada masa lagi sikit lagi ni kan. Okey, dan itulah kalau kebiasaannya kan sebulan lebih lah kira kita. Kalau waktu-waktu pagi sini kita mesti tengok TV, tengok bola kan.
1: Itulah pasal tentang bola ni. Tahniahlah Spanyol lah.
0: Spanyol
1: dramatik sungguh lah kemenangan Spanyol ni. Menentang Argentina. Orang kata Argentina ni anak mas.
0: Anak mas
1: tapi
0: eh,
1: tetap kalah juga.
0: Tetap kalah juga. Tapi kalau kan macam Ida kan bila dah Spanyol menang, Lamine Yamal tu bila tengok adik dia, tengok dia seorang abang yang sayang adik dia.
1: Tapi sweet lah.
0: Sweet lah. Lepas tu di sebalik tu pula ada kes, ada cerita mengenai Messi pernah memandi
1: memandikan dia
0: masa baby.
1: Tapi yang paling terkesan kisah hidup di sebalik kejayaan Lamine Yamal. Neneknya berhijrah mula-mula, lepas tu bapaknya, lepas tu kahwin dengan mak dia. Itulah yang tapi yang bestnya hebatnya Lamine Yamal ni, dia tak lupakan asal-usul dia.
0: Asal-usul dia, betul?
1: Keluarga dia semua
0: keluarga
1: senang.
0: Keluarga dia semua senang. Dan juga itulah, dia orang pertama yang dia cari adalah adik dia.
1: Adik dia sama ada perkahwinan bapak dia dengan mak dia ataupun perkahwinan yang lain.
0: Adik semak.
1: Semak.
0: Tapi lain bapa. Tapi itulah adik dia tu, dia memang betul-betul sayang sangat adik dia tu. Tapi tengok adiknya geram tengoknya.
1: Weh rupanya. Dengan selatah tu berlari. Tapi kadang-kadang kita mengimpikan yang sebegitu, tapi kita tak dapat macam tu.
0: Tak dapat lah.
1: Tapi tak apa. Kita dapat yang sekarang kita ada. Harta yang kita miliki dah kan.
0: Betul. Okey, baik. Kita bersyukur lah dengan apa yang kita ada kan.
1: Seperti mana rakan-rakan saya di
0: dah ramai dah hantar dah. Sebab tadi kita cakap hantar.
1: Saya bersyukur lah ramai kawan-kawan kita ni kan.
0: Yang menemani kita ni. Antaranya ada Cok Ali ni. Taman Sri Ara Parit. Katanya, assalamualaikum, salam Jumaat. Cuaca di Parit hujan lebat semalam.
1: 26 pagi tadi lah.
0: Katanya kadar penunggang motosikal berhati melalui jalan Parit hingga ke simpang taman kerana kerja naik taraf jalan berikut. Katanya, pandu cermat jiwa selamat. Maknanya Cok Ali ni bagi pesanan lah kepada pengguna-pengguna jalan raya di kawasan tu.
1: Terima kasih. Jadi yang mendengar siaran kita ni, kalau melalui jalan mana tadi dah? Jalan Parit hingga ke simpang taman. Hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Okey, ini kiriman pada pukul 4.57 minit pagi seperti mana biasa Cik Zaifuzil dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nyatanya salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudahkan, berkati dan ridailah segala urusan kami pada hari ini ya Allah.
0: Amin.
1: Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil ya.
0: Okey, juga ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemoh. Katanya assalamualaikum DJ Faizan, DJ Ida. Salam Jumaat buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat, semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Katanya Perak FM untuk koma je tak mandang yang lain. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimewahkan rezeki kita semua pada hari ini Jumaat yang barakah. Amin, katanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Jom yang belum solat menunaikan solat segera. Selamat pagi Ida Faizal. Selamat berkonti pagi Jumaat ni dari Kak Sal Aijada Lawin. Untuk koma aja. Untuk koma semua.
0: Untuk koma semua.
1: Kak apa Kak Sal eh?
0: Kak Sal.
1: Okey, ni siapa pula ni? Ada gambar ni tapi tak boleh nak buka lah.
0: Ini Kak Dok Zilawati, memang panjang lah dia punya ucapan ni kan. Terima kasih lah katanya, selamat berkonti lah dua suara DJ Faizal, DJ Korea dan DJ Ida katanya. Dan
1: baca
0: salam.
1: Baca bagi habis.
0: Malaysia Madani katanya, terima kasih DJ Nazah. Geng burung hantu.
1: Masa bila lah Kak Nazila ni tidur eh?
0: Dia dengar eh, DJ Nazah. Abang Manis eh? GBH pulangkan.
1: Minat tu.
0: Station Radio Negeri katanya nak titikkan doa lah hari ini. Allah memudahkan segala urusan kita di hari Jumaat penuh barakah dikurniakan kesihatan yang baik. Dari sakit disembuhkan. Ya Allah, dikurniakan luas rezeki kami. Semua, ampunilah dosa kami, suami isteri. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Keluarga kami, anak menantu kami. Ampuni juga warga Kampung Gajah, warga Bandar Lama, sahabat 73. Ya Allah, kurniakanlah kami semua kebahagiaan hingga ke jannah. Dipanjangkan silaturahim kami, pendengar setia. Terimalah amal ibadah kami, katanya. Masukkanlah kami, amin, semua ke syurga-Mu, ya Allah. Semoga diterima Allah SWT. Amin, katanya. Selamat bergegur pagi. Selamat bertugas, Faiza dan Ida. Mantap, katanya.
1: Terima kasih. Nur Azilawati, ya?
0: Ya.
1: Alright. Kita dah baca habis ni. Banyak ni. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Ida, Faizal, serta semua pendengar setia Pira FM. Di pagi Jumaat yang mulia lagi barakah, dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang halal. Amin. Ini kiriman daripada Tuan Haji Syahrudin, Taman Kledang Jaya. Terima kasih Ida dan juga Faizal.
0: Okey, Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Ida dan Faizal. Selamat pagi Jumaat yang barakah. Diucapkan kepada semua sahabat-sahabat Iskandar Shah, sahabat kelab, pendengar, sahabat CJU dan semua muslimin muslimat yang dikasihi. Moga Allah kurniakan kita hari ini yang terbaik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam pagi Jumaat pada sahabat dan dia tersayang Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Okey, ada kematian katanya.

0: tapi tak
1: suami
0: kita.
1: Dia ke
0: betul lah Makcik Limah, pada keluarga Makcik Limah lah katanya ni. Tak apa, semoga yang pergi tu kita doakan dipermudahkan segala urusannya, InsyaAllah kita yang di dunia ni doakan je lah.
1: Ya, baik. Jadi ada Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy, semoga Allah mudahkan segala urusan, amin.
0: Amin. Semalam saya lalu Kampung Manjoy. Semalam saya lalu Amy Roti Canai.
1: Semalam bagaimana?
0: Malam pergi makan lah.
1: Lalulah Manjoy.
0: Lalulah. Tempat ni, kedai Amy Roti Canai. Tapi tengah
1: tak
0: hari
1: singgah lah.
0: Tak singgah lah. Kedai tutup lah tengah hari.
1: Dia pagi ya?
0: Dia pagi.
1: Okey, baik.
0: Tapi itulah, seronok bila tengok tempat kawan-kawan kita kan. Ini siapa ni dah?
1: Okey, Kak Sarimah katanya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua, selamat berganti DJ berdua, salam Jumaat untuk pendengar setia pada FM. Semoga pemudahkan urusan kita semua, amin. Amin. Sarimah dari Bumi Hijau, Pantai Remis.
0: Pantai Remis. Pantai Remis, apa khabar?
1: Sihat
0: ya? Okey, TV 1 sekarang ni anda boleh tonton ya.
1: Apa ceritanya?
0: Dengarlah dulu.
1: Untuk siaran ulangan.
0: Tapi yang syoknya ustazah ni tadi saya tengok nama. Ustazah apa tak pasal nama, tapi binti Zainal Abidin.
1: Oh ya, sama.
0: Saya sekarang ni kalau nampak Zainal Abidin ni saya spark lah.
1: Okey, baik.
0: Cakap okay. Tak saya lah.
1: Yalah. Okey, baik. Lepas ni 7 pagi.
0: Seperti mana biasa kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri.
1: Okey.
0: Kuala Lumpur untuk
1: Utama 7 pagi, yes. Dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Dan selepas tu kembali berseran di Perak FM.
1: Ya, kita ada cuaca at Perak. Dan juga kita ada laporan dari Jabatan Bomba. Kita ada utama di Akhbar. Juga ada Warta Perak.
0: Warta Perak.
1: Lepas tu
0: Warta Perak 8 pagi lah.
1: 8 pagi lah. Lepas tu nanti kita berdua. Dan juga nanti di hujung ataupun di akhir-akhir nanti kita ada phone call. Kita cuba nak dapatkan hari ini mengenai kita ada program besok ni. Kita ada program program yang kamu boleh jumpalah dengan rakan-rakan kita yang dekat sana. Antaranya Asjo Mini, antaranya kita ada DJ Nashrik, DJ Mira dan juga DJ Mim yang akan bersama dengan kamu nanti. Okey.
0: Geng Gegor Pagi juga ni.
1: Geng Gegor Pagi juga ni. Jadinya ada program, jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi, kita akan cuba hubungi tetamu kita nanti ni dari section ketua section komunikasi strategik Suruhanjaya Tenaga.
0: Nak tahu siapa, tunggu nanti pukul 9.30 pagi nanti.
1: Lebih kurang macam tu lah.
0: 9 pagi lebih lah.
1: Okey. Baik, apapun, terus bersama dengan kami di PLFM.
0: Hiburan berinformasi.
1: Untuk kamu aja. Yeah.

0: Fera FM, Kinta Manjung dan Kini Perak 95.6, Cameron Highland 94.7,
1: Fera FM di mana-mana bersama anda.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Kuih Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim Moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM. Untuk kau di mana aja.
2: Al-Tibyan. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Kaedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
3: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
4: Untuk kau aja.
7: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
8: Untuk kau aja.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi aquaculture e-fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP.
2: Beberapa pihak di luar negara telah dikenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Luqman Osman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
3: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
5: Dia beritahu pada saya, saya tak ada niat langsung, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang, apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu, sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap, asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara, susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran, melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan Emtinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Seacole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, mari beran ada informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Alhamdulillah, 7.16 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Kembali berseran di Perak FM.
1: Okey, dan yang pastinya sekarang ni kita nak ikuti untuk cuaca at Perak. Cuaca at Perak. Okey, baik. Jadi di talan kita nak bersamalah ya dengan
2: Puan Munira
1: dari Pejabat Meteorologi Batu West Pulau Pinang. Jadi silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munira Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu West akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak, Jumaat 24 Julai 2026. Untuk maklumat setakat jam ini, Met Malaysia tidak menggunakan sebarang amalan cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinggian cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan seteribut petir di beberapa tempat dijangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman pesawat rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Okey, Perak FM, Madi Buran ada informasinya tentunya untuk koma aja. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama di talian kita
4: Tuan Azmi.
3: Jadi silakan Tuan.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Pada pagi ini, anda pun dengar bersama saya penolong kanan pengurusan bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pengendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 24 Julai 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 22 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 9 kes. Antara kes yang mula dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh. Kebakaran berlaku di alamat Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Terima panggilan kecemasan daripada NG999 melibatkan hospital. Setibanya jentera di lokasi kejadian ini dapati berlaku kebakaran melibatkan bilik penempatan fail berkurang 15x20 kaki. Terbakar anggaran kepesenahan 10% dan kebakaran telah dapat dipadamkan oleh sistem semburan air automatik dan juga pemadaman menggunakan satu salur bantu mula daripada bangunan oleh kaki tangan hospital sebelum pihak bomba tiba. Manakala bagi kes kedua pula melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Setiawan. Kejadian berlaku di alamat nombor 57 Jalan Tazali, Taman Gandani, Setiawan, Perak. Terima panggilan kebakaran rumah di alamat berikut. Dan setibanya jentera di lokasi didapati benar terdapat kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A berkeluasan 20x40 kaki sedang terbakar 20% di bahagian bilik dan tidak melibatkan bangsa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes dan lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemubaikan kebakaran ini serta peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Sampai itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Thailand Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kemasan. Sekian laporan daripada saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmi berusia di daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
6: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: hati anda.
1: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Kala-kala kutak-kutak-kutak, eh, oh, eh, oh.

0: Okey, para FM Ibran, ada informasinya tentunya untuk kamu aja 7:35 minit pagi ketika ini.
1: Kembali bersiaran di Pera FM.
0: Ya, yeah, masih lagi bertemu dengan saya Ida Syarida dan juga DJ Faizal. Untuk bulan 7 ni hari Jumaat, Ida kita masih berdua lagi. Uh-huh. Ya. Tapi nanti bulan 8 insya-Allah tak tahu lagi. Kan. Kita ada perubahan jadual.
1: Tapi mungkin akan kekal macam ni, kita tak tahu.
0: Tak tahu kan.
1: Kalau apa pun demi untuk anda, kita lakukan.
0: Yes, baik. Yang pasti yang terbaik lah ya. Okey, baik, ada yang hantar WhatsApp dekat kita ni. Kita nak baca lah kan. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faizal. Selamat pagi, selamat konti. Salam jumpa buat semua pendengar setiap Pera FM, rakan-rakan di DEM Group. Juga grup si JU serta Pera FM untuk komo aja dari Mama Fifi Fazilah.
1: Awal mau pergi hantar eh. Assalamualaikum Ida Faizal. Selamat pagi dari Cik Angah Puncak Jelapang. Ini pada 6:52 minit pagi tadi.
0: Itulah.
1: Alhamdulillah selesai hantar budak SMKJJ.
0: Sekolah menengah.
1: Kebangsaan
0: Jelapang Jaya. Sebab kata Abang Faizal.
1: Betul lah tu.
0: Betul lah tu kan.
1: Moh sambung ambil budak SKJ
0: dan Jelapang lah kot.
1: Budak sekolah dah Tarika lah pula kan. Moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Terima kasih. Siapa nama
0: Cik Angah. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Jumaat Ida Faizal Syarul ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar. Cuaca kat Taiping ni alhamdulillah. Ada pertunjukan udara di lapangan terbang Tekah bermula Khamis hingga Ahad ini. Banyak info maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM diberikan kesihatan yang baik.
1: Alhamdulillah insyaAllah. Dan mungkin saya nak singgah kot. Apa nama tempat tadi? Lapangan terbang Tekah.
0: Tepin. Dah pun nanti mungkin boleh jalan-jalan kot pergi sana.
1: Singgah
0: sekejap
1: lagi.
0: Okey, baik. Apapun kejap lagi kita nak kongsikan dengan koma untuk utama di akhbar. Kejap saja lagi. Dan kalau yang mana nak hantarkan WhatsApp tu boleh je teruskan hantar untuk ucapan dan sebagainya. Tapi lepas je kita utama di akhbar, kita ada Warta Perak. Selepas tu kita ada Borak Gegor Pagi. Kita akan nak bincangkan, nak sembang-sembang sikit lah. Apa gamaknya topik kita hari ni?
1: Nak kongsi sekarang?
0: Boleh juga.
1: Okey, kesan anda tersalah hantar mesej.
0: Oh, itu tajuk dia?
1: Simple je. Contoh ada yang bertemu jodoh tersalah hantar mesej pun.
0: Oh, maknanya kesan lah.
1: Terjadi pada sahabat saya di Kedah.
0: Di Kedah. Bukan Abang Faizal eh?
1: Bukan saya. Saya yang tolong bagi nombor tu. Lepas tu jadi
0: salah.
1: Tersalah hantar macam mana tah?
0: Lepas itu terus terkahwin.
1: Bukan terkahwin. Betul lah tu.
0: Mana bertemu jodoh lah.
1: Lepas tu tersalah hantar mesej, kena marah.
0: Kena
1: pecat
0: juga.
1: Kena pecat contohnya.
0: Ada juga kalau kesan dia terhantar mesej ni, dia nak hantar dekat suami dia. Contoh.
1: Ayat keluarga lah ni.
0: Ayat keluarga. Tiba-tiba terhantar suami orang lain.
1: Alamai.
0: Kan. Jadi isteri dia pula baca.
1: Alamai. Perang dunia ketiga.
0: Perang dunia ketiga lah kan. Siapa pula ni? Panggilan pula tiba kebetulan sama.
1: Sama. Nama pula lebih kurang sama.
0: Pun ada juga. Boleh kongsikan dengan kita apa dia kesan dia macam tu ya. Okey, baik. Apapun terus bersama dengan kami di Pera FM.
1: Terima kasih.
0: Untuk kamu aja.

0: gue tengok Perak FMB. Tambah gue banyak info yang dibagi. Fakta hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM.
1: Perak FM untuk komen.

0: Pera FM, Kinta Manjung dan Kini Perak 95.6, Cameron Halin 94.7.
1: Pera FM, di mana-mana bersama anda.

0: Okay, Pera FM, mari pula nanti informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Mari bersiara di Pera FM 751.
0: Kalau ada yang sekarang ni dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ada juga yang dah hantar anak ke sekolah, ada juga yang pergi sarapan pagi. Kita cakap sarapan pagi lapor ni. Okeylah, tapi sebelum tu kita nak kongsikan jugalah kepada koma untuk utama di akhbar hari ini.
1: Untuk pertemuan kita pada pagi ini, utama di akhbar. Bagaimana Ida? Okay, dah sedia.
0: Okey, dah ada.
1: Silakan.
0: Mana dia ceritanya ni? Tiga gadis tunggang motosikal buat aksi Superman kena dakwa. Ini di Kuantan lah, tiga gadis didakwa di Mahkamah Magistrate. Di sini, di atas pertuduhan menunggang motosikal secara berbahaya termasuk melakukan aksi Superman. Dua tertuduh berusia 17

0: dan juga 18 tahun mengaku bersalah, manakala rakan mereka 21 tahun mengaku tidak bersalah. Sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wahida Zainal Abidin.
1: Oh, mana kata dua mengaku salah, seorang tak mengaku salah.
0: Seorang tak mengaku salah.
1: Tahu tak? Ni gurau je lah.
0: Pasal
1: yang seorang tu dia tak mengaku salah.
0: Pasal apa?
1: Sebab dia tak melakukan aksi Superman. Dia melakukan aksi Superwoman.
0: Ataupun Spiderman. Tapi itulah kan. Bukan main ya, gadis ya.
1: Dia lah pasal.
0: Hebat.
1: Tapi kalau dapat salurkan kebolehan ni di tempat yang
0: betul. Pergi kat Lita ke kan.
1: Mungkin akan muncul seorang lagi penunggang.
0: Okey,
1: saya nak ke gurun, nak balik kampung je, Ida.
0: Okey.
1: Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun maut dilanggar lori yang dipandu datuknya sendiri. Allah. Di Kampung Bukit Kuang. Dalam kejadian jam 10.20 pagi semalam, kanak-kanak terbabit meninggal dunia serta merta di lokasi kejadian akibat kecederaan parah yang dialami. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kejadian dipercaya berlaku ketika datuk mangsa berusia 61 tahun sedang mengundurkan lori dipandunya tanpa menyedari kehadiran cucu di belakang kenderaan berat itu.
0: Itulah kadang-kadang blind spot kan, kita tak nampak kan. Jadi yang bawa tu memanglah tak nampak. Yang sedang di luar tu kita kena betul-betul perhatikan.
1: Tanggungjawab ke semualah.
0: Ya, itulah. Baik, okey. Ini cerita di Kemaman ya. Misteri kehilangan warga emas terjawab. Selepas dia ditemui meninggal dunia di kawasan Paya berhampiran Kampung Baru Neram, Ceneh dekat sini malam. Katanya mayat Abdullah Besar 70 yang dilaporkan hilang sejak hari lalu ditemui oleh pasukan bomba kira-kira jam 11.20 pagi. Jadi komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Ceneh, pegawai penguasa bomba Muhammad Hafizul Muhammad berkata mayat mangsa ditemui kira-kira 600 meter dari pos kawalan bomba PKB yang dibuka untuk operasi pencarian.
1: Okey, saya nak ke Kelang. Tapi ada dua cerita Kelang ni dah.
0: Okey, apa ceritanya?
1: Yang pertama, 5 hari selepas majlis persandingan, Nadiatul Safira Shamsul, 18, berdepan ujian hebat apabila suaminya Adam Harif Abdullah, 21, meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan di Jalan Meru Tambahan pagi kemarin. Dan lebih memilukan, majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di lokasi sama. Mereka diraikan sebagai pengantin. Sedihnya
0: sedih,
1: 5 hari betul. Baru
0: 5 hari ya.
1: Dan yang keduanya juga di Kelang, hanya 4 hari sebelum dia sepatutnya melangsungkan pertunangan, seorang juruteknik pendingin hawa maut selepas terbabit kemalangan di kilometer 3-4 Jalan Kuala Selangor Meru, dekat persimpangan lampu isyarat Peseran Muktada Hari Kuala Selangor kemarin. Dalam kejadian jam 11 pagi, Allahyarham Muhammad Amirul Muhammad Jaiz 35 maut selepas terperosok ke bawah lori. Dan difahamkan anak sulung daripada 5 beradik itu dijadualkan bertunang Sabtu ini dengan bakal tunangnya yang menetap di Bandar Puncak Alam. Sedihnya.
0: Sedih.
1: Satu dah kahwin 5 hari, satu lagi bakal bertunang
0: 4 hari.
1: Tiba-tiba sebab dah bila isu-isu macam ni.
0: Ya, sebab kan. Jadi kita pun
1: kita tak menanggung. Tapi kita rasa.
0: Kita rasa apapun keluarga yang berhadapi itu semoga tabahlah menghadapi ujian ini, dugaan ini. Okey, baik, kejap lagi Melati Koma jam 8 pagi.
1: 8 pagi.
0: Kita ada Warta Perak disampaikan oleh Zulaika Zainuddin. Ika. Betul ya?
1: Lepas pagi. Lepas tu kita akan gegor pagi lah.
0: Gegor pagi lah. Borak gegor pagi.
1: Gegor pagi dengan
0: tajuk
1: kesan
0: kita.
1: Anda tersalah hantar mesej.
0: Itu dia tajuk dia ya?
1: Tajuk ya. Apa
0: kita bagi siap-siap ni sebab supaya kamu boleh mungkin bersedia. Kan? Lepas itu mungkin ada dah pun pernah mengalami benda tu.
1: Perkongsi.
0: Jadi kongsi dengan kita apa dia kesan dia. Kalau boleh, ialah kesan yang besar-besar pun boleh. Kesan yang kecil-kecil pun boleh. Tak kisah. Apa saja kan?
1: Saya untuk tahu lagu Ida nak pasang lagu apa saya tahu. Warta Berita.
0: Betul. Sebab tidak tengah tunggu time dia kan. Tunggu time dia betul-betul nak bagi ngam-ngam tu. Sebab Ida nak dengar lagu.
1: Sebab sejak lagi kita nak dengar Warta Perak.
0: Okey, baik. Dia terus bersama Perak FM.
2: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Off. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang, bracket OS. Here are the headline. Lewat, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Perundangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar bubur, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
3: halo.
2: Halo, siapa cakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
2: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
3: Kalau ya. Ini Mika lah.
2: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
2: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
2: Bagus ke? Apa saya apa tu?
3: Sebab ada...
2: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada. Toyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On.